Berita seterusnya. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menjemput orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan melalui klinik bergerak LZNK yang singgah di lokasi yang telah ditetapkan. Antaranya di Masjid Jami' Al-Shahab Kepala Batas, Bukit Tinggi Jitra pada hari ini. Kemudiannya pada hari Khamis 14 Mei di Masjid Jamiur Rahman, Paya Kelubi, Kampung Tempoyak, Mukim Air Putih, Pendang. Dan orang ramai boleh mendapatkan perkhidmatan berkenaan kira-kira pukul 10 pagi hingga 4 petang. Bayaran hanya RM5 untuk orang awam dan percuma kepada penerima agihan LZNK. Beralih ke berita sukan, bola sepak. Skuad Kedah FA hampir berada di kedudukan 5 terbaik liga ketika perjalanan Liga A1 Semi Pro 2025-2026 kian menghampiri penghujungnya. Persatuan Bola Sepak Kedah FA dalam kenyataannya berkata, berbaki 2 lagi perlawanan. Pasukan bimbingan Victor Andrak itu berada di tangga ketiga carta liga hasil 15 kemenangan, 6 seri dan 5 kekalahan. Kedah FA akan bertandang ke Langgang UM Damansara United pada 16 Mei ini sebelum menutup saingan musim ini di Alustar pada 23 Mei. Buruan mata maksimum menjadi agenda utama dalam untuk kekal berada di kedudukan ketiga kedudukan liga. Sekian berita tempatan KFM, berita itu tadi disuntik oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Amboi, macam dah di sana dah kan nak menunaikan haji untuk tahun ni. Aduh, itulah dia perasaan yang luar biasa kan untuk anda yang mana ahli keluarga dah pun kita berada di Mekah untuk dah menunaikan haji bagi tahun ini. Dan ada juga yang dalam peringkat yang seterusnya, mungkin dipermudahkan lah ya. Okey, anda akan bersama-sama dengan Su pagi ni. Su seorang je hari ni, tak mengapa. Tapi saya nak anda temani saya. Sebab apa? Sebab hari ni merupakan hari Jeng hari jururawat. Kalau yang menonton saya secara langsung ketika ni boleh nampak saya sebab saya mengenakan serba putih hari ni sebab saya nak feel jadi seorang jururawat. Tapi cerita-cerita saya bukan jururawat dulu. Cerita saya cikgu. Tapi tak apalah. Kan jururawat ni adalah insan-insan yang terpilih yang kata ialah terpilih dapat kerjaya sebagai jururawat. Kerjaya ni saya rasa bukannya mudah. Dan tak semua orang diberi peluang lah kan, sebab dia memerlukan kesabaran dan kecekalan dan sebagainya. Okey, yang ni saya ambil daripada rakan kita namanya Syikin dari Langgak. Katanya selamat hari jururawat untuk semua jururawat. Terima kasih Syikin, awal-awal pagi lagi dan ada kongsikan untuk anda semua yang boleh yang nak menghantar ucapan-ucapan boleh ke rumah hijau kita. Boleh saja hantarkan dan juga di titik pun boleh dan juga di rumah biru. Okey, anda boleh kongsikan ucapan hari jururawat. Untuk jururawat-jururawat yang pernah merawat anda kan. Anda selalu jumpa dia. Dia baiklah. Lepas tu kan dia jadi kawan pula lepas-lepas dah keluar dari hospital. Kena habaq jugalah masuk hospital tu pasal apa kan. Okey. Kongsikan dengan Zoo hari ini. Kita kongsikan dan yang pastinya 12 Mei tanggal 12 ini merupakan sambutan hari jururawat sedunia. Mungkin ada pasangan anda, mungkin juga kawan anda, teman anda, dan sememangnya tugas dan tanggungjawab seorang jururawat ni sangatlah besar dalam memberikan perkhidmatan dan rawatan kepada pesakit. Dan jururawat ni juga merupakan tulang belakang sektor kesihatan. Mereka jaga orang yang sakit, beri semangat pada yang lemah. Dia pun ni kira sebab-sebab lah, boleh lah, ada sentiasa hadir dalam detik paling mencabar. Bayangkan kita juga melihat susah dan senang mereka. Yang mana yang berjaya, okey, dia pun dah bagi semangat-semangat. Alhamdulillah berjaya. Kata menempuh penyakit yang dia pun hadapi kan. Berjaya. Jadi dia rasa seronok. Dia rasa bangga. Tapi kalau yang kecundang kan, nak buat macam mana perjuangan mereka setakat di situ. Kita pun sekurang-kurangnya dah memberikan yang terbaik. Betul tak? Gitu. Okey lah kepada anda semua. Sagi DJ Su akan kongsikan kepada anda ucapan-ucapan. Sebab banyak yang dah pun naik-naik dekat sini ni. Nanti DJ Su pun tak ada nak tengok. Boleh juga kalau yang di rumah biru pun boleh juga buat ucapan-ucapan. Okay, sekejap lagi DJ Su akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan ceritalah, kongsi jugalah jururawat dia dekat mana, hospital mana, apa yang telah dilakukan. Kalau lebih daripada seorang, sebutlah semua-semua nama pun tak apa. Nanti DJ Su akan baca. Okay, terus bersama di Kedai Fan Bestra Harmony Dato' Sudirman Haji Asyar. Sememangnya tiap-tiap tahun lagu ni lah yang akan seringkali DJ akan putarkan.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini

0: Bila kita amalkan tip cekap tenaga, kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Okay, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Kedah FM pada waktu pagi ini. Dah pun 8.23 minit pagi dan sama dengan Hari Jururawat. Siapa-siapa sajalah yang anda dekat, kawan, teman dan sahabat juga, ahli keluarga, saudara mara ke yang mempunyai kerjaya sebagai seorang jururawat. Sebutlah nama dan ucapan kepada mereka kan. Macam ni doktor sendiri yang bagi ucapan. Dr. Al-Amin ingin mengucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat yang berkhidmat di Malaysia, terutama di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh, Klinik Kesihatan Kuala Narang dan juga Unit Kesihatan Sekolah Pejabat Kesihatan Daerah Padang Tarap dan semua jururawat bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Kota Star. Oh, saya kasih 5 bintang. Semua dia sebut. Macam itulah, sebut sekali kan supaya bangga nama dan tempat yang disebut. Okey, yang ini juga tempat yang disebut juga iaitu selamat Hari Jururawat buat insan-insan hebat di Pusat Kanser Tun Abdullah Ahmad Badawi, khususnya Nurse Juriah, Ain dan Sam. Terima kasih bukan sekadar menjalankan tugas tapi menjadi sumber kekuatan, penenang dan penyeri hari sepanjang proses rawatan yang saya lalui dalam keadaan pesakit berdepan dengan takut, sakit dan penat. Mereka inilah hadir dengan senyuman, kata-kata lembut dan layanan penuh dengan kasih sayang. Wow, ya, tak semua orang mampu nak memahami perasaan seorang pesakit kanser, tapi mereka ni berjaya membuatkan saya rasa dihargai, dijaga dan tak pernah bersendirian. Sebut pada penyakit-penyakit macam ni kan, mereka sebenarnya perlukan sokongan, ada orang yang teman. Saya pernah tengok ada satu video kan, video di baca dulu. Ucapan dan terima kasih menjadi cahaya harapan di saat paling sukar. Ikhlas daripada Makcik Ani dari Sungai Petani. Selamat Hari Jururawat. Okey, baru ni kan ada satu video dari negara luar lah, di China. Apabila seorang tu pesakit tu, dia mak ngayah dia tu terpaksa bekerja, tak dapat temani dia. So jadi dia duduk seorang-seorang dia menjalani rawatan di itulah kan. Lepas tu dia kata yang banyak orang tu adalah tentunya lah doktor dan juga nurse kat situ, tapi dia tu tak selalu nak kata nak menemani lah sebab dia pun sibuk. Lepas tu dia kata nak buat macam mana, nak pergi cari ada orang yang boleh teman dia. Lepas tu dia ambil lah pemandu e-hailing ni, dia belilah makanan ke apa ke kan macam tu. Lepas tu dia ada note kat situ, boleh tak teman saya dalam 2 jam bersembang. Apa tu, pemandu e-hailing tu pun datang juga, datang dia pun duduk kat situ bagi apa yang dia nak order tu. Lepas tu dia pun duduk bersembang. Lepas tu dan kawan dia pun buat, yalah kan ada grup-grup dah, kata ni ada seorang pesakit ni kat sini ni, dia perlukan ni. Semua geng-geng tu datang. Jadi adalah sebab tu bila orang yang sakit ni kan, dia pun perlu kata-kata semangat, perlu orang nak sembang dan sebagainya. Terima kasih lah yang mana membantu, tak lupa juga kepada mereka di baris hadapan, jururawat, doktor dan sebagainya kan, juga insan-insan yang lain lah yang nak memberikan kata-kata semangat kepada mereka yang berada di hospital. Okey, ada lagi tak main nak kita baca, nak tengok ni. Selamat pagi DJ Su, selamat bersiaran di pagi hari Selasa, nak ucapkan selamat menyambut Hari Jururawat yang sudah bertugas. Semoga tabah menghadapi karenah pesakit. Ha, terima kasih Mak Tih Tun Kampung Tuba. Ini salah satulah nanti soalan saya nak tanya kepada jururawat kita sekejap lagi ni kan. Macam mana nak menghadapi karenah pesakit, sebab karenah pesakit ni macam-macam. Ha, kalau dekat kaunter pun kita boleh jumpa macam-macam orang. Macam kan? Ini kan pula yang masuk yang ada di hospital, macam-macam jenis karenah yang terpaksa kita ataupun mereka ni lalui. Okey, terima kasih Mak Titon dan di rumah biru pula. Lah tengok ni, meriah. Selamat Hari Jururawat kepada Nur Effa. Jururawat lah, Syariah Nur kata. Nurul Atik kak. Doktor dan kedua-dua mereka ini anak saudara saya. Tambah mereka siapalah ya. Seperti Nur Efa dan Nur Atika. Okey, dan daripada Mat Smart katanya semoga diberikan kesihatan. Amin. Dan juga Hamidah Muhammad Isa, selamat pagi. Nampak berseri-seri ya, berseri-seri dah. Bersih su pagi ni. Awak dulu sebelum ni su kotok. Sebab betul kan su walaupun kesorangan. Okey, terima kasih Kak Hamidah, kita ceria-ceria sentiasa. Okey, terima kasih. Lagi siapa lagi nak buat ucapan selamat Hari Jururawat. Okey. Nanti DJ Su akan baca lagi. Dia titi pula. Oh, titi pun sebenarnya meriah tau. Sabar. Kita tengok beratas balik. Anjali kita selamat Hari Jururawat buat semua jururawat. Lepas tu kita juga ada daripada mana ni? Jack kata respect lah doktor ke nurse ke. Kan memang tugas-tugas yang sukar, bukan calon-calon orang kan nak jadi seorang jururawat. Jack kena setengah jururawat ambil darah lebam lebih-lebih tangan amboi. Marah tu je kah? Jangan. Mereka buat tu dinamakan tugas mereka. Itu memang tugas mereka. Okay. Anjali kata baju putih sinonim dengan jururawat. Betul. MSH 82. Selamat Hari Jururawat sedunia di Malaysia. Lagi. Osman bin Baba, selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat di Malaysia. Kedah FM terbaik. Okay. Dan lagi-lagi. Ada lagi tak? Ada yang tanya, Fahmi Ahmad tanya, kenapa kalau perempuan ataupun wanita jururawat dipanggil jururawat, lelaki panggil apa? Tu saya tak dapat nak menjawab lah. Tak lagi kita tanya jururawat lelaki. Okey, lagi jururawat dalam rumah lagi hebat. Yang tu bukan sahaja jururawat, semuanya. Dia pun ni menteri macam-macam lah. Dia pun jaga kewangan semuanya. User kata, selamat Hari Nurse Day. Okay, insyaAllah mendung kat sini di Kedah ni. Hujan sikit-sikit lah kan. Hujan membasahi sikit-sikit dan sejuk lah sikit pagi ni. Cik Sia Ahmad, selamat Hari Jururawat kepada anak anda Nur Hidayah yang bertugas di Hospital Kota Star. Gitu anak anda lagi. Okay, ada lagi ni Hambali. Cukup-cukup lah, banyak sangat ni. Nanti Hambali saya baca pula lah. Apapun kita berasyik bersama dengan Amalina. 8.30 minit pagi, sekejap lagi kita bersama dengan Jururawat. Dah berapa lama dah dia jadi seorang jururawat? Macam mana cabarannya ke? Kan ada macam-macam cerita ke? Selepas ini, Grafis.

0: Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari.
1: Hargai dan jaga hati.
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat
2: pagi. Terus bersama di Kedai Pembuan Surah Harmoni. Masih lagi temani ada pagi ni dengan siapa suara ini? Ha, yang serba putih. Ha, ada yang tanya hospital mana tu? Di Jesus. Jadi hospital Kedai FM je lah kan. Ha, okay, kita nak bersama dengan dalam kategori jururawat lah. Ha, sebab hari ni ada jururawat. Hari mereka. Jadi kita kena tanya mereka dan kita kena selami kerjaya. Kalau hari DJ nanti kita tanyalah DJ-DJ kerjaya DJ macam mana. Kita nak selami macam mana. Tapi ni kita nak selami kerjaya sebagai seorang jururawat. Ha, dan bila jururawat selalunya kita tahulah mestilah wanita kan. Tapi ada juga dari kalangan ataupun dalam kalangan jururawat lelaki. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi. Sihat ke?
3: Sihat. Oh. Hari ni kerja.
2: Tapi sempat ya, juga betul. Meluangkan masa bersama Kedai FM. Ha? Sebab Kedai FM nak raikan jururawat semua sekali seluruh Malaysia ni. Begitu juga dengan Fauzi. Muhammad Fauzi bin Hamid.
3: Ya, betul.
2: Bertugas di hospital
3: Pulau Pinang.
2: Pulau Pinang. Dan di bahagian ward perubatan am lah ya.
3: Ya, betul.
2: Okey Fauzi, kalau tadi tanya tadi nama panggilan?
3: Nama panggilan lalu orang panggil Poji lah.
2: Poji. Okey. Poji orang mana Poji?
3: Poji orang Telaga Mas.
2: Telaga Mas. Oh, okey. Jadi berulang ke macam mana?
3: Belum ni berulang lah.
2: Ha, betul?
3: Sebab ni dok lah lah ni kira duduk Sungai Dua.
2: Oh, Sungai Dua.
3: Kira duduk Lalik dengan Sungai Dua.
2: Okey. Bila sebut pasal sebelum nak tanya dia lebih dalam lagi lah kan. Macam mana sebenarnya Poji ni tiba-tiba dapat dapat kerja sebagai seorang jururawat? Oh. Macam mana awal-awal tu?
3: Awal-awal kerja ke
2: macam mana? Macam mana boleh dalam list dalam sebelum masa kecil-kecil dulu memang nak jadi jururawat ke, nak jadi cikgu ke, nak jadi polis ke, macam mana?
3: Kalau betul-betul dulu masa cita-cita tak ada pun jadi misi ni kan, jururawat kan.
2: Okey, betul?
3: Lepas tu tak tahu lah masa interview dapat interview kan. Lepas tu isi pun jururawat tu, kira last kali lah jururawat tu kan.
2: Okey.
3: Tengok last kali Dapat panggilan untuk ni lah masuk sama belajar kan. Jururawat. Kira situ, start pada situ lah.
2: Jadi jurusan yang apa Poji ambil, jurusan apa?
3: Diploma kejururawatan lah.
2: Diploma kejururawatan. Memang keinginan sendiri ke atau mengayah ke, mak ngayah ke yang kata ambil lah macam sesuai ke apa?
3: Sebab dulu kan UPU pun semua tak dapat kan. So bila dapat interview tu dah rezeki yang tu, terima yang tu je lah. Terpaksa menerima.
2: Dulu. Ya. Dulu terpaksa.
3: Betul dulu.
2: Tapi sekarang.
3: Kira dah jadi minat lah. Dah lama dah kan.
2: Lama tu dah berapa tahun dah sebagai jururawat?
3: Tak kerja itu awal COVID dulu. Sampai lah ni kira 6 tahun lah.
2: Tak
3: COVID naik tu kan.
2: Okay, kalau bila tengok Fauzi ni lelaki. Ramai tak jururawat lelaki sebenarnya? Kalau macam kat hospital Pulau Pinang.
3: Dulu, kalau ikut dulu-dulu, lalu orang kita anggap kata misi lelaki ni tak ramai. Tapi lah ni semakin ramai sebab intik student-student jururawat lelaki pun dah makin ramai. Kira macam dah makin naik lah.
2: Ya.
3: Jururawat lelaki ni.
2: Tapi betul tak? Dia kena ada juga. Sebab kadang-kadang mungkin lepas sakit lebih selesa dengan lelaki. Kan? Ya, ada yang sakit ni selesa dengan jururawat wanita kan?
3: Betul.
2: So jadi seorang je ke dalam bidang ni? Ada beradik yang lain?
3: Adik-adik lain tak ada, saya seorang saja.
2: So jadi tugas sebagai jururawat sama juga dengan jururawat wanita?
3: Ya, berarti sama je.
2: Sama je.
3: Gender je berbeza.
2: Ya. Tapi tu bidang tugas tetap sama juga.
3: Ya, betul.
2: Oh, oh okey. So, jadi ada tak tanggapan awal-awal tu lagi tentang stigma masyarakat tentang jururawat lelaki ni?
3: Kalau kata stigma tu dulu, ya dulu memang sebab orang tak, orang ingat jururawat lelaki, jururawat perempuan saja kan tu jururawat ni. Tapi lah ni macam lalunya bila masuk wad sakit, tanya kerja apa. Lepas ingat attending kan, orang PPK tu. So, lepas ingat saya ni attender lah, padahal saya pun nurse juga. Lepas macam kurang pendedahan lah dengan jururawat lelaki.
2: Lepas pagi ni mesti ada lebih pendedahan sikit lah. Kalau ya, Boji, tugas je setiap hari, tugas macam mana?
3: Saya kerja shift.
2: Kerja shift, okey.
3: Macam itulah.
2: Apa tugas yang dilakukan oleh Boji setiap hari?
3: Kalau ikut buat, kalau saya buat perubatan macam setiap pagi masuk kerja, ambil report, bagi ubat. Kalau saya mau kepada bagi apa? Kimo.
2: Oh, kimo.
3: So, jadi sakit kanser lah.
2: Oh, so jadi di bahagian dah sakit kanser lah.
3: Ya, betul.
2: Oh, di Pulau Pinang sebab banyak pakar di sana kan?
3: Ya, betul.
2: Okey, jadi bila sebut pasal pesakit yang bahagian tu, lagilah macam-macam yang pesakit kita jumpa. Mungkin pengalaman yang Puan Ji boleh kongsi.
3: Pengalaman lah.
2: Jumpa pengalaman. Macam-macam jenis ragam pesakit.
3: Kalau pikat ragam-ragam tu memang banyak lah sebab kita jumpa masyarakat kan. Banyaklah ragam sakit-sakit kan. Tak kira apa sakit, ada kadang family yang sakit okey, family yang tak okey kan.
2: So jadi macam mana Poji ni yang berdepan dengan mereka ni?
3: Terus memang kita kena ni lah, sebagai jururawat kan yang awal kan. Terus kita memang kena sabar lah.
2: Kan, sabar paling utama lah kan.
3: Betul.
2: Selain daripada sabar, apa lagi?
3: Sabar? Ya, apa lagi kan? Memang kena sabar lah.
2: Itu yang paling, kalau mana-mana yang nak pilih kerjaya sebagai jururawat ni, paling utama kesabaran tu lah.
3: Ya, betul, sebab kita nak hadap masyarakat kan. Masyarakat lah ni pun makin, orang kata makin expert pada pada sebelum-sebelum ni kan. So bila kita buat macam salah buat ke, mesti kena viral lah, viral lah apa kan.
2: Kita salah terlebih macam ni kena viral juga, kurang pun viral juga kan. Okey, jadi ada tak cabaran-cabaran ke ataupun peristiwa yang Poji boleh kongsikan yang kadang-kadang rasa macam tersentuh hati ke apa ke?
3: Ada pengalaman sentuh hati ya. Sedih lah. Kalau yang pasal sedih ni ada lah. Sebab kalau macam saya jaga kan, mau kepada orang tua-tua kan. Bila apa, sakit boleh disah, kadang-kadang family tak boleh, kita call family tak macam tak angkat lah. Sampai bulan-bulan sakit duduk kat ward,
2: tak ada pun family yang datang kan.
3: Betul. Bila call, banyak kali kena report polis, baru kena pergi rumah. Itu pun tu ada kat rumah hari.
2: Tu salah satu benda tu kan. Bagian kesihatan ni boleh nampak ada yang pesakit-pesakit yang tiap-tiap masa waktu ni ada yang didatangi oleh family.
3: Ada yang tak datang, yang berbulan duduk pun belum tentu family datang.
2: Ada tak pesakit-pesakit tu buat luahan ke kepada nurse-nurse ni?
3: Kalau luahan tu kadang ada lah. Kalau macam luahan macam masalah mereka, kita pun dengar je lah, kita jururawat kan. Aku dengar je lah.
2: Kesabaran tu penting. Jadi pendengar pun juga.
3: Ya, betul.
2: Banyak tugas ni.
3: Kepangan emosi kan.
2: Emosi mereka. Kita cuma boleh bagi kata-kata semangat lah kot kepada mereka ni kan.
3: Kita pun lah.
2: Sebab bila dengar penyakit ni, contohlah kan penyakit ni, benda pertama yang mereka akan fikir yang ke arah tu lah kan. So kita ni lah kena bagi kata-kata semangat kat mereka ni kan.
3: Ya, sokongan emosi lah lalunya.
2: So jadi
3: kalau sakit kanser ni macam kena banyak bersemangat kan.
2: Kena bagi
3: kita, bagi semangat lah kat mereka.
2: So jadi kerjaya ni memang memang kata memang Poji ni takkan tukar-tukar kepada kerjaya lain lah, memang akan setia ada kerja rawat lah.
3: Ya, ni lah aku lah pergi berumur kan ni aku. Pergi bawah layan ni kan.
2: So jadi itulah tugas setiap hari lah Poji berdepan dengan macam-macam jenis sakit. Tugasnya tu kena ada kesabaran dan juga jadi pendengar lah.
3: Yang
2: Tapi bila Poji sebut tu ada juga family-family tak datang tu, rasa macam kesan jugalah
3: ya,
2: no.
3: Sedih lah yang tu.
2: Sampai kena kena suruh kena ada daripada report polis dan sebagainya. Okey. Jadi tugasan jururawat ni satu tugas yang berat lah kan?
3: Ya betul. Mencabar.
2: Okey. Ya. Sikitlah daripada Poji sendiri buat ucapan kepada semua jururawat di Malaysia ni.
3: Ucapan saya selamat hari jururawat kepada semua jururawat, tak kira lah ke KKM ke swasta ke seluruh lah, seluruh Malaysia, sedunia. Selamat hari jururawat, selamat maju jaya.
2: Okey, terima kasih Poji sudi bersama-sama dengan Kedai FM. Selamat hari jururawat juga untuk Poji.
3: Terima kasih.
2: Teruskan usaha murni anda tu. Semoga terus maju jaya untuk Poji. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dah tadi bersama dengan Muhammad Fauzi bin Hamid. Dia kata dah lebih kurang 6 tahun kan bersama-sama ataupun dalam kata sebagai seorang jururawat ni di Hospital Pulau Pinang di Wad Perubatan Am. Macam-macam lah karenah-karenah pesakit yang ni. Jadi kepada anda yang nak menceburi bidang ni, kena nak ikutlah apa yang dia kongsikan tadi. Kena banyak-banyak sabar dan banyaklah tugas-tugas yang harus dilalui oleh mereka yang bergelar jururawat. Okey, jom kita bersama dengan lagu-lagu yang seterusnya. Sekejap lagi kita akan bersama lagi ucapan-ucapan anda semuanya selepas ini.

Bila-bila baru Lima. Masih lagi bersama dengan Su pada hari Jururawat. Okeylah kepada anda semua yang nak buat ucapan. Banyak je ucapan-ucapan ni yang tak mampu DJ Su nak baca. Banyaknya sahabat-sahabat. Yang paling pentingnya kita nak ambil ucapan-ucapan di Titi boleh. Dekat mana-mana lah yang boleh DJ Su baca. Dekat rumah biru pun banyak juga. Mana satu DJ Su nak ni kan. Kalau ada dua orang dia boleh baca ni baca tu. Okey, tama. Okey, kita nak baca dari atas balik. Aiman tak kisah katanya terima kasih semua jururawat yang dok merawat saya waktu saya masuk wad di Hospital Kulim. Okey. Just call me one. Selamat hari jururawat untuk Kak Cik, Kak Nga dan kawan-kawan yang lain. Yang mana DJ Su nampak lah noh. Cik Basia selamat bersiaran DJ Su. Nak pergi kebun ni duduk dalam kereta selamat hari jururawat. Okey. Lagi. Saya dapat Idora. Selamat hari jururawat untuk misi-misi yang sedang mendengar kedai FM. Ada juga misi-misi dengar tau. Saya tahulah saya buat satu dulu-dulu saya ada buat rawatan kan. Tengok depa macam bersama dengan kata yalah datang-datang pesakit ni kan. Lepas saya dengar dengar radio kedai. Kita pun diam je lah kan. Sofia, Kak dah ucapkan selamat hari jururawat buat adik-adik yang bertugas di Hospital Banting Kuala yang bersama-sama yang sentiasa memberikan terbaik lah semua jururawat dan juga Ida Mayuti selamat hari jururawat pada semua jururawat di dunia. User kata happiness day. Okay, lagi-lagi selamat hari jururawat lah. Okay, semua sekali lah. Umar Biru pula pun banyak juga ni. Antaranya kita ada Mazna.

di Hospital Jitra dengan ucapan rajak elok-elok. Woi, semua sekali. Hospital ni, hospital tu hebat betul. Okey, Fauzia Hussein, selamat hari jururawat buat misi Farah Insyirah dekat Hospital Sejana Bahia, misi Aizah Hospital Pendang dan misi Nora dekat Klinik Desa Yan. Oh, saya kena baca ni sebab dia pun sebut-sebut nama. Okey. Cik Su, terima kasih. Selamat hari jururawat. Cup Janggui pun untuk adik-adik ipar Dek Je di Hospital Kemaman, Teshima di Hospital Melaka. Oh, banyak ni. Zuraida Zainon, selamat hari jururawat untuk Puteri Kaida Nur Sal Sabila yang berada di ILKKM. Kalau start ni, semoga dapat buat yang terbaik untuk exam minggu depan. Dan ni Hospital Banting, Cup Janggui ni, Hospital Kajang, Cukia. Okey, ha ni, selain daripada tu juga ada yang di yang insan-insan yang dikenali, ada juga daripada keluarga pesakit kan. Muhammad Syawal, tak terbalas jasa jururawat semasa ayah sakit dan buat hemodialisis. Jururawat jaga ayah macam ayah sendiri, sampaikan meninggal pun mereka datang ziarah. Macam tu lah kan, contoh-contoh macam ni yang sunat dengar pagi-pagi macam ni, selain daripada ucapan lah kan. Okay, saya nak ucapkan juga ni pada Rohaida Aida, selamat hari jururawat. Nak cerita kebaikan mereka dulu, saya pernah jaga mak saya tahun 2002 di Ward Hospital. Hospital mana ni? Sebab dia tak ni, tak habis ni. Hospital yang pelatih bukan merawat, mereka jaga anak saya sama saya jaga mak. Bawa anak yang duk bawa makanan, ni macam mana cerita ni. Tapi saya tahulah, pernah jaga mak tahun 2002 dekat hospital mana saya tak tahu. Lepas tu dah cerita apa dah ni, bawa makanan apa semua ni. Tapi saya nampak lah kat sini ada Dr. Zaki. Okey, tak apalah. Okey, ada lagi tak? Kharijah Arifin, selamat menyambut hari jururawat sedunia. Jasa dan pengorbanan anda amat dihargai. Okey, nanti DJ Suruh baca lagi untuk anda semua. Apa pun, untuk anda yang nak buat ucapan ke, nak cerita pengalaman anda ke, dijaga dengan penuh kasih sayang oleh jururawat nama-nama sekian-sekian ni, boleh. Semuanya selepas ini.

0: Okey, masih bersama dengan Zoo berbaki lebih 3 minit saja lagi untuk nak ke utama 9 pagi. Ada yang anaknya, ada yang ada pengalaman. Alhamdulillah. Terima kasih Tok Sendik kata ni butih hari ni. Ha, memanglah. Kita nak bagi sama tema kita ni kan. Bayangkan walaupun mereka berdepan dengan darah ke, dengan macam-macam lah dan sebagainya, tapi uniform mereka tetap berwarna putih kan. Putih berseri, putih itunya nampak suci. Jururawat adalah mereka yang memelihara nyawa dan kesejahteraan manusia. Mereka ni memang sangat-sangat insan-insan yang terpilih lah. Yang paling penting tugas dan tanggungjawab jururawat ni memang besar dalam sediakan khidmat untuk merawat pesakit di hospital. Sumbangan mereka ni seiring dengan tugasan juga macam doktor lah. Bak kata orang, di mana ada doktor di situ ada jururawat. Betul juga kan, di mana ada doktor di situ ada jururawat. Betapa eratnya perkhidmatan kejururawatan dalam dengan kedoktoran ni dalam nak merawat kita ni yang macam-macam penyakitnya. Okay, jadi sememangnya kita memang terhutang budi jugalah kepada jururawat, kepada doktor dan sebagainya. Best DJ Su baca apa ni? Apa ni? Okay, Yong Ina nak buat ucapan selamat hari jururawat buat Kak Ipak ni, Yuslina yang sedang berkhidmat di Hospital Jitra. Okay, lagi-lagi siapa lagi? Kak Ji dan juga Yong KK, Kunur Syamimi Izati yang bertugas di ICU IJN. Norma Aziz 66 katanya semoga tabah hadapi kerana pesakit. Okay. Macam-macam lah kan. Sebab itulah tadi macam Fauzi kata, yang paling penting kalau siapa-siapa nak menceburi bidang ni perlukan kesabaran. Lepas tu selalu perlu menjadi orang yang setia, setia mendengar luahan. Dan kalau boleh, dia boleh jadi pakar motivasi pun boleh jugalah. Bila dia tengah bagi luahan-luahan, kenapa lah aku dah, saya ni dapat penyakit macam ni. Ha, dia pula boleh bagi motivasi. Jadi bukan calang-calang orang ni kan. Mereka yang bergelar seorang jururawat. Okey, sampai di sini sahaja dapat sukongsikan. Bukan senang nak menggalas tugas sebagai seorang jururawat kepada anda yang dalam bidang ni. Saya memang tabik spring lah untuk anda. Jom kita ke utama 9 pagi.
1: MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah, MyB2S, dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Selepas mereka membuat saringan, mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
1: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, Lin Kedua, di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
2: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAB ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
1: Anthony Locke, Kerajaan sedang meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar termasuk menentukan garis pemisah sesuai antara golongan yang layak menerima subsidi dan mereka yang akan dikeluarkan daripada sistem berkenaan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi memastikan golongan memerlukan bantuan kerajaan tidak terkesan.
3: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
4: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
1: Muhammad Hisham turut menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji.
4: Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada tanah haram ketika kita masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tata cara khusus dan ada implikasi daripada aspek hukum dan juga keselamatan jemaah. Justru kami ingin menasihatkan para jemaah untuk rujuk terlebih dahulu kepada pihak tamu haji sebelum bersetuju dengan mana-mana tawaran pakej ziarah daripada pihak luar bagi mengelakkan kesulitan kemudian hari.
1: Jelas beliau, pakej ziarah rasmi yang dipantau tamu haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Monsun Barat Daya akan bermula Khamis dan berterusan sehingga September ini. Menurut Met Malaysia, kerana itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah Barat Daya ke rantau negara. Sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan Barat Semenanjung, Utara Sarawak serta Barat Sabah. Berita seterusnya. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam menepani krisis ekonomi semasa. Ketua pengarahnya, Dato' Zulkifli Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan susulan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim agar kadar sewa premis perniagaan berkenaan diturunkan bagi meringankan beban peniaga.
5: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
1: Dato' Zulfikri Osman. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah kampus miliknya. Luar luar negara, penyelesaian diplomatik antara Amerika Syarikat dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Presiden Donald Trump berkata beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kerajaan Peru meluluskan permohonan syarikat minyak milik negara Petrol Peru untuk mendapatkan pinjaman sehingga $2 bilion daripada pemberi pinjaman antarabangsa. Langkah itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus stabil ketika syarikat berkenaan berdepan masalah kewangan sejak beberapa tahun lalu. Perdana Menteri Peru, Luis Arroyo berkata bantuan itu akan dibiayai bank swasta antarabangsa dan bukannya kerajaan. Petrol Peru sebelum ini dibebani hutang susulan projek pemodenan kilang penapisan minyak Talara yang menelan kos melebihi bajet asal. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan warang tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orion Mylett berkata warang tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal persiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan semua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Akhir sekali sukan, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperluan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Disampaikan taja utama sekali lagi. MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Tuntutan palsu adalah sebahagian daripada jenayah rasuah. Ia bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mencemarkan integriti anda dan merugikan negara. Sebagai contoh, menggunakan alasan sakit untuk mendapatkan cuti sakit. Integriti adalah asas kepercayaan. Jangan musnahkan reputasi anda. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Hari ini bersama dengan sudah pun 9.23 minit pagi. Untuk anda yang tengah makan ke, tengah rehat-rehat ke, bolehlah. Sambil-sambil tu dengarkan kami juga ya. Ada yang motong pun ada juga. Pun boleh dengar juga, bawa radio kecil ke mana-mana. Peneman hari anda. Okey. Ramai juga di antara anda ya. Ada lagi yang nak buat ucapan selamat Hari Jururawat. Apalah DJ Su baca jugalah. Nak ucapan selamat Hari Jururawat sedunia kepada sahabat Sis Nur Hashimah Hashim, Shima Zainal, Zawiyah Mak Zain, sepupu Sis Syahidah dan semua yang menjawat jawatan sebagai jururawat. Tak lupa juga sepupu yang akan bergelar jururawat iaitu Syamin, Anis dan Alif. Ramainya. Kalau Siti daripada Pukul Senang. Terima kasih kalau Siti. Dan berikutnya ini daripada siapa? Okay. Ini pun sebelum saya baca lagi, kalau tak silap saya ni, Hari Jururawat kepada adik ipar kami Aida dan semua jururawat di unit HDU Hospital Yan. Saya Hanani. Okay. Daripada siapa lagi ni? Jad Last Town, selamat Hari Jururawat yang selalu merawat hati saya. Okay. Kak Asyah, Kampung Gabuh dan ucapannya selamat Hari Jururawat buat semualah. Terima kasih. Dan juga Mahmud Rashidi, ucapan selamat Hari Jururawat kepada isteri saya. Ada juga yang dah buat ucapan kepada isterinya, Nur Hanim binti Hashim. Tahniah berkhidmat selama 17 tahun. Bukan tu dia. 17 tahun dengan penuh sabar dan juga tabar dengan karenah pesakit. Selamat berkhidmat kepada masyarakat dan juga negara. Terima kasih Cik Mahmud Rashidi buat ucapan khas untuk isterinya. Hospital mana ni? Klinik mana ni? Kena taik balik, kena hantar balik supaya kita boleh sebut lagi di mana tempat bertugas Puan Nur Hanim binti Hashim ni. Jom kita layan lagu seterusnya khusus untuk anda.

terima kasih kepada anda yang menjadikan Gerai FM pujaan hati anda. Tak berganjak dah, memang dah 97.5 lah. Pergi mana-mana pun, alhamdulillah. Macam itulah kan. Walaupun anda bukan orang Kedah ataupun memang aslinya orang Kedah, tetap dengarkan Gerai FM ya. Sehari tak dengar macam ish, macam tak makan lah. Okey lah, kepada anda semua. Ada yang kata okey lah. Tadi sebab saya tanya tadi di hospital mana. Okey, apapun terima kasih jugalah kepada Mahmud Rashidi yang tadi dia nak buat ucapan tadi kan. Dia nak buat ucapan kepada jururawat semua sekali lah, termasuk juga isterinya Nurhanim binti Hashim yang telah berkhidmat selama 17 tahun dengan penuh sabar dan tabah dengan karenah pesakit. Selamat berkhidmat untuk masyarakat dan negara. Daripada Mahmud Rashidi di, dan isteri jalan tu bertugas di Hospital Sultan Abah. Ya, oh, dia kata ulang balik di justru. Okey lah, ulang juga, ulang suara. Okey, terima kasih. Ada lagi nama ucapan ke? Sempat juga saya tanya-tanya kan, kerja apa yang memang memerlukan seseorang itu berdiri. Kena berdiri. Jururawat saya rasa kena berdiri juga sepanjang masa sana-sini adalah duduk-duduk juga kan. Tapi berdiri juga nak ke pesakit ni, nak buat laporan ni dan semua, kena berdiri. Dan Kailah kata suri rumah pun berdiri juga kerjanya. Kerja Kailang pun sama juga. Bob 8933. Okey, Bob 8933 katanya si ini hadir dan juga nak buat ucapan hari jururawat Mahathir yang bertugas di Hospital Sultan Abah. Okey, dan ini Syahimi Yusof 62. Selamat hari jururawat untuk petugas ataupun jururawat di Metro Specialist Hospital Sungai Petani. Okey, ada lagi. Daripada Kak Johor pun ada juga dengarkan kita, okey. Dan di rumah biar pun banyak juga. Antaranya lah, selamat hari jururawat kepada semua jururawat. Terima kasih kepada jururawat HDOK Hospital Duchess of Kent Sandakan yang tolong jagakan anak-anak saya masa saya koma melahirkan anak ketiga 2015. Wow. Cerita dia, masa abah masuk melawat anak dalam NICU, jururawat tolong tengokkan anak-anak. Moga kalian dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah kan. InsyaAllah kalau kita buat baik kan, InsyaAllah kan, orang pun akan doakan kita juga. Tak kisahlah. Sebenarnya kita ni selalu buat buat perkara, buat benda-benda ni semuanya sebab nak dapat kata nak dapat sesuatu kan. Kadang-kadang orang tu buat tu tanpa nak mendapatkan sesuatu pulangan. Itu yang sebaik-baiknya. Itulah yang seikhlas-ikhlasnya. Okay. Jom, Nur Cinta Amir Masdi. Ya kan?

0: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kemudian falyadhaku, buat jaga jangan sampai jadi beranak, jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dha bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
0: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.

Okey, dan banyak tugas saya Suryani Muhammad. Sampai cukup di sini saja. Terus memilih kami KDFM Mesra Harmoni 18 jam sentiasa temani anda. Terus bersama dengan penyampai seterusnya Siti. Saya akan terus bersama dengan anda. Kita jumpa lagi.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Fuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

Interaktif 102 #RancakSeratarata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah, kita jumpa lagi ya. Pertemuan kita untuk hari ini di Interaktif 102 bertemankan suara ini. Siti Zada Osman, Siti Zack akan bersama dengan anda untuk 4 jam berikutnya sehingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Okey, sebelum Siti Zack teruskan siaran kita untuk 4 jam berikutnya ini, sedikit kata-kata untuk kita renungkan bersama. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tidak pernah berhenti untuk mencuba, untuk berusaha. Kadang kita jatuh dan kadang tu kita lemah, tapi sebenarnya itu adalah bukan penamat untuk kita. Itu adalah proses untuk kita jadi lebih kuat. Dan kalau boleh kita toleh ke belakang dengan umur yang ada sekarang ini, kita tengok balik kat belakang kita, banyak dah ujian-ujian yang dah kita lalui. Ada ujian besar, ada ujian kecil. Sampailah ke hari ini, kita masih mampu untuk berdiri dan terus kuat. Jadi untuk semua yang sedang berjuang, mungkin dalam diam, teruskan ya. Anda sebenarnya lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, terus untuk kita bersemangat dalam mengharungi kehidupan kita yang penuh dengan cabaran ini. Terima kasih sekali lagi setia teman Siti Zack sampai ke penghujung tugasan saya nanti ya. Semestinya untuk anda di Kedah FM.

0: Boy. Inilah Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Radio Kedah FM.

0: borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Oh,
1: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

0: Amboi. Segak lah hari ni. Okey, perkataan amboi ni boleh guna dalam pelbagai cara kan, pelbagai ayat. Okey, apapun semoga tibalah bersama dengan kami di Kedah FM dan waktu sekarang 10.30 minit pagi. Tiba masanya, jom kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Organic Mattress. Kita dapatkan maklumat lebih lanjut bersama dengan Lin. Silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi orang Kedah semua, apa khabar? Jadi hari ini pada jam 10.30 minit pagi ni bersama saya lah Lin daripada Organic Mattress Sendirian Berhad. Macam biasalah, kalau dengan Lin tu tak ada topik lain, kita nak bercerita mengenai tilam organik. Ya, tilam, tempat kita tidur, tempat kita rehat, tempat kita lepak 6-8 jam sehari kan. Okey, jadi kepada anda yang nak bertanya mengenai tilam ataupun nak mengenali dengan lebih dekatlah berkaitan dengan Organic Mattress ni, boleh hubungi 013-584-0288 ataupun boleh juga pergi follow, tengok dekat TikTok kami juga banyak video-video berkaitan tilam yang kami sediakan, iaitu di Organic Mattress, Organic Mattress. Ha, dekat sana boleh tengok secara lebih visual lah. Okey, jadi siapa dekat sini hari ni yang bangun pagi tadi rasa belakang macam sakit, macam tak selesa, pinggang tu rasa, ya, rasa lenguh dan sebagainya. Okey, jadi kalau ada, kena check balik struktur tilam dekat rumah tu, struktur tilam yang kita guna tu adakah masih okey ataupun tidak. Kalau mungkin kita ingat tilam tu pun dah lama benar, tak tukar baru, ya, faham, kita ni jenis orang yang setia kan, tilam kahwin 15 tahun lepas pun duk pakai lagi, kadang spring dah terkeluar, dah rasa sikit, dah tenggelam berlekuk jadi kolam, tapi sebab sayang kita tahan je, sakit belakang kan, tiap pagi pulak tu kan rasa lenguh, rasa tak selesa. Tapi janganlah kan, setia pada tempat yang salah tu, sebab dia memudaratkan kita. Okay, tidur atas tilam yang rosak ni bukan setakat lenguh badan, dia boleh jadi punca sakit belakang kronik, sleep disc, tidur tak lena, badan letih memanjang. Jadi itu bukan kita saja, anak-anak kita pun walaupun usia masih muda, kalau tidur tak lena, tilam tak selesa, esok nak bangun pagi tu, bangun pagi pergi sekolah masih mengantuk, ya. Macam kita pun nak pergi saja ke apa, mood pun tak ada, sebab badan letih, badan masih perlukan rehat. Sebab tu hari ni kita nak kongsi bukan ubat, bukan pil, tapi tilam. Okey, sebab tilam ni memang kita pakai hari-hari pun kan, bila balik bekerja penat letih balik malam, memang nak cari tilam lah untuk rehat kan. Jadi kita kena ada satu tilam yang baik untuk menjaga keselesaan pada bahagian belakang badan kita. Jadi hari ni kita nak perkenalkan lagi kepada semua, mungkin ada juga yang baru mendengar ataupun mungkin yang ada dah guna tilam kita pun dah lebih pada 10 tahun, nak repeat order yang baru, jadi boleh dapatkan antara dua tilam yang menjadi permintaan ramai sekarang. Okey, iaitu tilam manja organik dan juga suria organik. Okey, kita mula dengan kakak sulung kita dulu, iaitu manja organik premium. Ya, yang ni kita dah upgrade pada bulan 2 yang lalu. Kita upgrade banyak juga part yang kita sentuh, antaranya kain, kita guna kain yang lebih sejuk, kain yang ada ruang pengudaraan yang lebih baik berbanding sebelum ini. Sebelum ni pun dah bagus, tapi yang ni kita ambil lagi bagus. Design corak kita upgrade lah, nampak lebih menarik, nampak lebih cantik, dan dia tak ada warna-warna cetakan, warna-warna kimia tak ada, tapi dia ada corak sedikit lah, corak warna tapi tak banyak, ya, tapi bukan cetakan warna kimia. Okey, yang kedua kita upgrade dari segi ketahanan. Kalau dulu boleh tampung berat sampai 180, sekarang sampai 200 ke 250 kilo. Jadi cukuplah kalau pasangan suami isteri dua orang kan, bila tidur dia tak mendap dah. Tak ada spring, ya, dia tak ada spring. Jadi tak ada lah kes bunyi spring krok-krek kan. Jadi kalau suami isteri berat 90, seorang pun masih boleh tidur lena, seorang berpusing arah ke kiri ke kanan pun tak kacau orang sebelah. Dia tak rasa gerakan dia tu. Dan jaminan pun kalau dulu kita bagi 5 tahun, sekarang kita bagi 10 tahun. Kan kalau anak sekarang setahun lah, umur 10 tahun nanti baru tukar baru pula. Kan 10 tahun ni satu tempoh yang lama, lagi pula tilam ni kita nak pakai hari-hari. Okey. Dan yang ketiga yang paling penting adalah dia sahabat baik untuk bahagian belakang kita. Bahagian pinggang kita. Dan kalau yang mana ada masalah slip disk ke apa, ya, memerlukan tilam yang sedikit padat untuk bantu memberi keselesaan pada bahagian belakang, pakai tilam manja ni. Ya, sebab reka bentuk dia, dia tak melendut ikut berat badan. Ya, dia dapat membantu penjajaran tulang belakang. Bila baring, ya, kita berada dalam keadaan lurus, tapi dia tak terlalu keras, ya. Dia still ikut lekuk tubuh badan kita daripada tengkuk, belakang, pinggul, paha dan kaki. Ikut tapi tak tenggelam. Okey, sebab kat atas tu kita letakkan foam juga sedikit supaya bila kita tidur tu rasa lembut-lembut, dia tak rasa keras sangat. Tapi bukanlah tilam ni, bukanlah tilam yang empuk, ya. Bila tidur dia tenggelam terus ke apa, tak ada. Ya, sangat selesa. Okey, ramai orang yang dah pakai, contohnya orang daripada Alostak, Sungai Petani, ramailah pelanggan-pelanggan kita yang dah beli. Bila kita follow up balik seminggu selepas mereka guna tu, alhamdulillah, kata mereka tidur makin berkualiti, bangun pun bila bangun pagi tu rasa cergah elok lah, kan, nah, sebab dah dapat tidur yang cukup. Yeah? Sebab manja organik ni juga kebaikan yang lain dia, dia dapat kurangkan keletihan harian. Ya, sebab bila tidur lena, badan betul-betul berehat. Jadi esok pagi nak pergi bendang ke, nak pergi meniaga ke, pergi bekerja ke, kita bersedia, badan kita bersedia. Okay? Jadi harga untuk kakak sulung kita ni, untuk Queen Manja ni, harga pasaran sekarang dah jadi RM1,700. Tapi tak apa, kita masih lagi nak bagi harga offer yang mana tolak tilam lama, kita junamkan harga kepada RM1,400. Daripada RM1,400 yang tempoh hari ini, boleh dapat potongan lagi, kita bagi diskaun lagi RM270. Jadi bayar dengan harga RM1,130 dah boleh dapat dah tilam 8 inci manja, dapat dengan 2 bantal 3 organik, ya. Jadi RM1,130 ni untuk 8 inci queen size, ya. Ada banyak lagi pilihan tapi kita akan sambung satgi. Ambil nombor telefon dulu sementara kita tengah berehat ni, untuk dapatkan tilam terbaru dengan harga lama, dengan harga promosi, boleh telefon 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Jangan pergi mana-mana. Tadi kita cerita tentang tilam yang Kak Long kita ni, lepas tu kita nak cerita pula tilam adik pada Kak Long kita, iaitu tilam Surya Organik.
0: Okey, kita jumpa selepas ni.

0: Okey, baiklah, masih lagi di Siri Tajam bersama dengan Organic Mattress. Jom kita bersama dengan Lin waktu ni nak tahu juga promosi berkenaan dengan tilam suria organik. Silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Jadi ada lagi ke yang belum catat nombor telefon kita? Okey, nombor telefon Lin 013-584-0288. Okey, tadi kita dah cerita dah mengenai tilam manja organik. Ada yang tanya, manja ni satu pilihan sajakah ketebalan? Dia ada 5, 6, 8 dengan 10. Okey, kalau 8 inci tadi, lepas harga offer daripada RM1,700 jadi RM1,130. Tilam yang nak tukar tu, sebab ada yang tanya, Lin, duk dengar juga, duk tunggu dengar kan, tilam lama tu macam mana? Okey, untuk tilam lama tu tak kisah jenama apa, jenis apa, sebab kita tak pakai balik dah. Anda bagi pun tilam yang dah tak guna tu, bagi untuk kita tujuan untuk kita dispose dan kita bagi potongan, itu saja. Okey, jangan cari hak elok ke, jenama sama ke, tak perlu. Okey, jadi kalau nak beli kelamin, tukar yang saiz bujang pun tak apa, tak ada masalah, dia tak semestinya saiz sama saiz ya. Okey, kalau yang 10 inci boleh dapat dengan harga RM1,330, dia beza RM200 lah daripada yang 8 inci. Kalau pengguna saiz king ke apa, boleh telefon untuk dapatkan sebut harga. Okey, jelas kan, tadi tilam manja dia membantu secara menyeluruh dari segi rehat setelah penat bekerja, membantu memberikan sokongan, keselesaan, kualiti tidur dan buatkan kita bangun pagi dengan rasa lebih baik. Jaminan kita sertakan sebab lama 10 tahun. Kan kalau 10 tahun ni sehari cuma lebih kurang 3 kupang je. Ya, untuk buat kita rehat bagi tak sakit belakang kan. Harga kopi O yang kita minum hari-hari dekat warung pun dah berapa kan? Dah RM1 lebih lah. Jadi dah 80 sen RM1 lebih. Hari ni 30 sen je untuk kita rehatkan badan kita, terutama bahagian tulang belakang. Okey, jadi seterusnya untuk tilam suria. Yang ramai yang tanya, Lin, ada tak harga bawah RM1,000? Okey, untuk harga yang mana bajet bawah RM1,000, boleh ambil tilam suria. Suria ni adik sikit je daripada manja tu. Okey, dia boleh tampung berat 180, tak guna spring juga, jaminan 5 tahun, penggunaan 10 tahun. Okey, boleh juga mengurangkan rasa tak selesa pada belakang dan keletihan harian. Beza dia cuma manja 10 tahun untuk yang ada masalah slip disk ke atau belakang yang agak kerap. Ya, kalau yang suria ni pun boleh juga ya, tapi dia untuk limit berat 180 kilo ke bawah. Okey, yang suria ni, ya, harga suria ni mungkinlah ya, nak beli untuk anak ke, bilik tamu ke, untuk anda sendiri yang berat bawah 180. Untuk 8 inci kita bagi dengan harga RM788. Okey, RM788 ni harga lepas trade-in lah. Okey, untuk 6 inci RM588. Hak kelamin lah, bukan hak bujang, hanya hak kelamin. Okey, kalau 10 inci RM988. Dia RM988 10 inci. Kalau 8 inci RM788. Kalau 6 inci RM588. Kalau 5 inci RM488. Yang ni harga lebih bajet tapi kualiti dia masih baik sebab ada jaminan juga 5 tahun kita bagi. Okey, jadi yang mana nak dapatkannya boleh terus telefon kita lah 013-584-0288. Yang penting tilam kita ni tak panas sebab ramai yang tanya, Lin, kalau tak pakai spring ni, pakai foam ni panas ke? Sebab kita bukan pakai foam semata-mata, ada bahan tambahan lain yang kita proses balik dan buat jadi tilam. Kain yang kita guna pun kain yang sejuk, selesa, dua-dua okay, jenis pun. Okey, cuma manja dia lebih premium lah. Yeah. Jadi nombor telefon sekali lagi 013-584-0288. 013-584-0288. Baik. Jadi sekarang jangan tunggu besok sebab harga mungkin akan ada perbezaan sebab ada apa naik taraf untuk tilam. Yeah. Jadi hari ini sementara harga masih murah, beli sekarang. Yang penting kita nak beli cepat untuk dapatkan tidur yang selesa. Jadi jumpa lagi insyaAllah ada masa dan ketika. Sampai sini dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kau ni yang mahal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semua macam tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Terima kasih di mana saja anda berada, sentiasa memilih kami di Kedah FM ini sebagai saluran ataupun medium yang terbaik untuk anda dapatkan info-info dan juga maklumat-maklumat terkini. Okey, beroperasi 6 pagi sehingga pukul 12 tengah malam ya, 18 jam sehari. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi yang telah pun kami sampaikan kepada anda.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utama
1: 97.5
0: Radio Malaysia Ketika FM Mesra Harmony.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
3: Interaktif 10.2 #RancangSerataRata.

0: Bukit Dedap Sit 105.1.
1: Hang pergi beli ayam dah lagi?
2: Pidah, Mak. Beli ayam bismi.
1: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci, senang Mak nak masak.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
5: Tak perlu stres. Buka radio dah.

Terima kasih untuk anda di mana jua berada. Semoga terhibur selalu ya bersama dengan kami di Kedai FM dan teman Siti Zaid sehingga pukul 2 petang. Okey, sedikit perkongsian untuk semua yang mana tular baru-baru ini berkenaan dengan hantavirus. Apa tu? Hantavirus merupakan sejenis virus zoonotik yang lazimnya disebarkan melalui pendedahan kepada air kencing ataupun najis ataupun air liur dari tikus yang dijangkiti, terutamanya melalui partikel yang tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan yang berlaku adalah berkait dengan persekitaran yang mempunyai infeksi tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti virus di Amerika Selatan. Baiklah, berhubung dengan perkara ini, Kementerian Kesihatan Malaysia juga menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes hantavirus yang dilaporkan di Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini juga dilaporkan rendah. Jadi pihak Kementerian Kesihatan juga memaklumkan akan terus memantau perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, Siti Zaid dapat info ini dari laman Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa pun yang perlu untuk kita lakukan kalau kita dah tahu dah di rumah kita tu memang banyak ni tikus, tak kira lah. Orang kata kalau tikus banyak kat rumah tu, cuba-cubalah untuk cari daun pandan, ha, kita bubuh kat rumah kita. Ada juga yang kata cari buah pumpung, ha, potong-potong buah pumpung tu, baling-baling lah bawa-bawa almari dan sebagainya. Ada petua lagi kata guna daun lima purut lah. Ha, dan ada juga yang guna ubat tikus. Ha, bukan nak bagi tikus tu sihat tak, nak bagi tikus tu mati. Ha, dia tak mati kat situ, dia pergi mati kat tempat lain. Dan ramai juga yang menggunakan kaedah perangkap tikus. Tak apalah, macam mana cara sekalipun, andai kata ada banyak tikus kat rumah kita, carilah jalan ya, carilah solusi untuk kita nak selesaikan masalah tikus yang banyak ni. Sama-samalah juga kita jaga kebersihan rumah kita, jangan dibiarkan selera ataupun jangan dibiarkan makanan-makanan yang tak habis tu, yang dah basi kita tak buang, yang tak habis tu kita tak masukkan dalam tong sampah kan, tambah-tambah di waktu malam tu, itu yang menyebabkan tikus akan mai. Dia akan mai cari makanan. Nak buat macam mana, itulah perangai dia, cari makanan di campur-campur sarat dan sebagainya kan. Jadi kita yang ada akal, yang ada fikiran ni, perlu untuk bertindak dengan lebih waras. Kita jaga kebersihan tempat kita. Nah, okey, terima kasih sekali lagi, semoga maklum dengan info yang terbaik ini dikongsikan untuk anda yang setia bersama dengan kami Kedai FM.

Semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM. Okey, dengan info-info yang diberikan, semoga maklum lah ya. Okey, makluman yang ingin Citizen maklumkan untuk anda, di mana MyCard baharu yang dijangka diperkenalkan kepada anda yang akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard yang sedia ada sebelum ni. Jadi menurut Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham Alias, katanya antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan adalah turihan laser, ultra ungu, hologram, guy lodge, tech micro, kod respon pantas ataupun QR untuk tujuan penguatkuasaan dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Nah, ini untuk MyCard baharu. Tunggulah ya, sampai masanya nanti kita kena tukar. Apapun, kepada anda yang mungkin MyCard yang ada sekarang ni dah terlalu lusuh dah, nak guna untuk apa-apa, urusan pun dah jadi susah dah, muka pun tak nampak. Jadi cepat-cepatlah untuk buat pertukaran di Jabatan Pendaftaran Malaysia. Okey, info yang terbaik kami kongsikan untuk semua. Setia bersama dengan kami,

0: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: 97.5 Mesra Harmoni. Terus berkemankan kami di Kedah FM.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12.30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Waktu sekarang tepat pukul 12 tengah hari. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Projek membina jalan dari Kampung Lubuk Getah ke Felda Sungai Tiang Pendang bakal dilaksanakan dengan kos sebanyak RM51 juta. Projek yang merangkumi pembinaan jalan baru sepanjang 4.8 km mengikut piayawan R2 itu bermula 14 Mei ini dan dijangka siap pada 13 Mei 2029. Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Pendang dalam kenyataan berkata, apabila siap kelak, projek berkenaan berupaya mengurangkan tempoh perjalanan yang menghubungkan penduduk bagi beberapa perkampungan, meningkatkan tahap ekonomi penduduk serta mempertingkatkan keselesaan kepada pengguna jalan raya. Di samping itu, projek itu juga berperanan sebagai pemangkin kepada pembangunan infrastruktur yang mapan, selamat dan inklusif. Ia selaras dengan aspirasi kerajaan dalam memperkukuh jaringan jalan raya negara ke arah meningkat kesejahteraan rakyat. Kes penyeludupan migran melibatkan 7 kanak-kanak warga Thailand di kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam pada awal April lalu akan ditangani secara profesional, berhemah dan mematuhi lunas undang-undang. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah dalam kenyataan berkata, ia mengambil kira aspek kemanusiaan, imej negara serta hubungan baik antara Malaysia dan Thailand. Semalam, Wakil Konsulat General Thailand, Ketua Pejabat Immigration Danok, Wakil Komuniti Thailand dan Setiausaha Persatuan Agama Buddha Kedah Perlis melakukan lawatan ke Baitul Mahabah Darul Aman di Kuala Kedah yang menempatkan kesemua kanak-kanak terbabit. Lawatan bertujuan memberi penjelasan berhubung pengurusan semasa kes serta memastikan semua pihak mendapat gambaran sebenar berkaitan kebajikan dan pengurusan kanak-kanak yang terlibat. Dalam usaha memastikan kedaulatan sempadan negara terus dilindungi dengan amanah dan dedikasi, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Bukit Kayu Hitam jalin kerjasama erat bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah. Kerjasama itu dimeterai hasil kunjung hormat delegasi SPRM Kedah diketuai Ketua Unit Pendidikan Masyarakat Syarul Kuzaini Amiruddin ke atas Komander AKPS Bukit Kayu Hitam SAC Fauzi Muhammad Yusof di Bukit Kayu Hitam. Kunjungan itu bertujuan memperkukuh hubungan kerjasama strategik antara kedua-dua agensi khususnya dalam memperkasakan elemen integriti dan tadbir urus yang berkesan di pintu masuk sempadan negara. Selain itu, kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai perkongsian maklumat dan pelaksanaan program kesedaran integriti secara berterusan. Golongan belia perlu terus berusaha membina masa depan yang lebih cemerlang melalui pendidikan kemahiran dan latihan teknikal. Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, Datuk Seri Mahathir Khalid turut menyeru golongan belia untuk memanfaatkan peluang dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, TVET, yang mampu membuka ruang kerjaya luas mengikut minat dan bakat masing-masing. Pada masa sama, pertubuhan badan bukan kerajaan NGO serta jabatan dan agensi kerajaan disaran dapat bekerjasama dalam menganjurkan lebih banyak program pembangunan belia khususnya di kawasan luar bandar. Langkah itu membolehkan anak-anak muda dapat melihat peluang dan hala tuju masa depan mereka dengan lebih jelas. Datuk Seri Mahathir berucap demikian semasa merasmikan Sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat daerah Padang Terap di Institut Kemahiran Belia Negara NAKA, Padang Terap. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Siti Zack dalam Interaktif 10.2. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Radio Kedah FM.

Baiklah, terima kasih untuk semua yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Nantikan sebentar saja lagi kita akan ke udara menerusi iScope terbitan rakan setugas Nora N. Dan untuk hari ini kita ada tetamu yang akan memperkatakan mengenai dengan integriti di sebalik lokap kupasan peranan IPCC. Nak tahu apa dia IPCC? Tunggu untuk kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Zulkopli Dahalan, Pengerusi Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Sebentar lagi di iScope Kedah FM.

0: Okey, baik, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM. Alhamdulillah, waktu sekarang kita ke udara untuk ruangan iScope terbitan rakan Sugas Nora N. Dan untuk tengah hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita sebagaimana yang telah pun Siti Zia maklumkan sebentar tadi ya. Kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Zul Kopli Dahalan selaku pengerusi Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC yang akan bersama dengan kita. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam Cik Siti.
0: Ya, apa khabar, sihat ke?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, ini pertama kali sampai ke Kedai FM ke Cik Nah?
1: Kedai FM pertama kali. Kedah ni dah banyak-banyak kali
0: dah. Okey. Datuk orang Kedah kan punya?
1: Bukan. Saya orang Negeri Sembilan.
0: Negeri Sembilan. Okey. Berkenaan dengan slot kita untuk hari ini di iScope ini, kita akan sembang berkenaan dengan integriti di sebalik lokap. Yeah. Kupasan peranan IPCC. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, nak tahu jugalah secara ringkasnya mungkin Datuk boleh terangkan IPCC itu maknanya apa?
1: Baik.
0: Silakan.
1: Terima kasih. Pertamanya saya bagi pihak IPCC merakam penghargaan dan terima kasih kepada Kedai FM kerana memberi peluang kepada kami untuk bersiaran pada tengah hari ini. Menjawab soalan DJ tadi, IPCC ini adalah Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis yang merupakan sebuah badan berkanun persekutuan yang ditubuhkan sebagai badan pemantau bebas terhadap tata kelakuan polis di bawah Akta Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis 2022 yang kita juga panggil Akta 839. Kita mula beroperasi pada 1 November 2023. Pada masa ini, IPCC dianggotai oleh 7 orang anggota Suruhanjaya yang dilantik dengan perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan anggota Suruhanjaya ini terdiri daripada individu berpengalaman dengan rekod perkhidmatan yang cemerlang dalam bidang masing-masing. Sebenarnya, Cik Siti, IPCC ini bukan konsep baru sebab badan seumpama ini ada di negara-negara baju. Contohnya seperti di United Kingdom, di New Zealand, di Hong Kong, ada badan seperti mana IPCC ini. Dari segi peranannya, kita sebenarnya memperkuatkan accountability dan ketulusan pasukan keselamatan. Di samping itu, kita juga ingin membetulkan persepsi negatif, memulihkan kepercayaan dan memastikan pasukan polis ini kekal dihormati dan dipercayai. Ya, so itu serba sedikit mengenai IPCC.
0: Okey. Dan mungkin juga ramai yang nak tahu berkenaan dengan fungsi ataupun kuasa yang dimiliki oleh IPCC ini dalam melaksanakan peranannya. Silakan.
1: Okey. Di bawah Seksyen 4 Akta 839, kita diperuntukkan ada 4 fungsi IPCC ini. Pertamanya ialah untuk menggalakkan integriti dalam kalangan anggota pasukan PDRM. Yang kedua, kita juga boleh menasihati kerajaan dan membuat syur langkah-langkah yang sesuai untuk menggalakkan integriti di kalangan warga PDRM. Di samping itu, kita juga melindungi kepentingan orang awam melalui penanganan salah laku mana-mana anggota pasukan polis. Selain pada itu, kita juga mengadakan mekanisme bagi menerima aduan. Dan kita boleh menyiasat aduan yang kita terima dan kita akan membuat sure sekiranya ada salah laku, kita akan membuat sure terhadap salah laku yang dibuat kepada Suruhanjaya Pasukan Polis. IPCC bukan sahaja melihat kepada salah laku polis. Di bawah akta kita juga diberi kuasa untuk melihat kebajikan polis ni. Di mana kita bila kita turun ke lapangan, kita melawat IPD, lockup, quarters, dan kita nak melihat juga kebajikan polis tu. So di samping kita melihat kepada perkara-perkara negatif tata kelakuan, kebajikan juga
0: diutamakan.
1: Jadi usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh sistem semak dan imbang, khususnya bagi memastikan integriti dan accountability pasukan polis sentiasa terpelihara.
0: InsyaAllah ya. Jadi ada dua peranan lah kat situ lah ya, yang boleh kita tengok untuk tata kelakuan polis tu sendiri, anggota, dan juga untuk orang kata yang terbaik lah untuk mereka ya. Yeah. Mm-hmm. Okey, berkenaan dengan integriti di sebalik lokap ni, kita nak tahu juga mungkin Datuk boleh terangkan lebih lanjut aspek integriti kalau dilihat dalam pengurusan lokap dan mungkin peranan IPCC dalam perkara ini.
1: Baik. Untuk makluman pendengar, di bawah Seksyen 26 Akta 839 ni, pihak polis hendaklah merujuk kepada IPCC sekiranya berlaku sebarang kejadian melibatkan jenayah seksual, kecederaan parah ataupun kematian terhadap mana-mana individu dalam tahanan atau jagaan PDRM. Itu termaktub dalam akta kita. Maknanya sekiranya berlaku kematian dalam tahanan, tugas polis untuk memaklumkan kepada kita dengan kadar yang segera mengenai kejadian itu. Jadi aspek pengurusan tahanan ni termasuk pemantauan terhadap keadaan kesihatan orang kena tahan ni menjadi elemen penting dalam memperkukuh integriti di lokap. Sebab kalau kita lihat bila berlaku kematian dalam lokap, kebanyakan lah selalu dia akan menuding jari. Ini mesti
0: kena pukul.
1: Mesti kena pukul dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya bukan itu yang sebenarnya berlaku lah. Jadi dalam hal ini kita berperanan sebagai pemantau bebas bagi memastikan pelaksanaan di lapangan ini sentiasa mematuhi perkara-perkara tersebut demi menjaga kebaikan bukan saja OKT tapi juga anggota pasukan polis itu sendiri. Sebab ialah sebab OKT ni pun dari segi hak asasi dia pun perlu dijaga. Maknanya tidak boleh diperlakukan sebarang apa ni?
0: Sewenang-wenangnya.
1: Dia pun ada hak.
0: Ada hak.
1: Jadi itulah yang kita nak pastikan benda ni dibuat dengan betul lah.
0: Sebab sekarang ni pun ramai orang yang mengetahui kata apa di sebalik kalau kena tangkap tu, kalau kena tahan, apa hak kita
1: betul.
0: Apa hak seseorang itu dan sebagainya. Jadi bila dah kita tahu macam tu, peranan IPCC itu penting sebenarnya ya.
1: Betul.
0: Okeylah, kita rehat dulu seketika, lepas ni kita akan sambung kembali Datuk ya. Masih lagi bersama di iScope, kita sembang berkenaan dengan integriti di sebalik lokap, kupasan peranan IPCC itu sendiri. Terus dia lagi bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Okey, baik, terima kasih sekali lagi untuk semua masih lagi bersama dengan Siti Z dan juga tetamu kita untuk hari ini, iaitu yang berbahagia Datuk Zul Kopli Dahlan, Pengerusi Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Kalau tadi sempat saya sembang dengan Datuk ya, IPCC ni baru saja ditubuhkan ya. Tak sampai 3 tahun ya.
1: Tak sampai lagi
0: 3 tahun. Khusus untuk memantau, melihat kepada salah laku anggota polis lah ya. Untuk anggota polis sajalah ya. Okey, dan juga di samping itu menjaga kebajikan anggota juga. Bukan kata melihat kepada perkara-perkara negatif saja kan. Okey, baiklah, kita nak sambung sikit lagi ya. Mungkin Datuk boleh maklumkan juga kepada pendengar kita, nak tahu objektif utama pemantauan yang dilaksanakan oleh IPCC berkaitan dengan pemeriksaan kesihatan OKT ataupun orang kena tuduh, orang kena tahan.
1: Okey, sebenarnya Jemaah Menteri telah pun bersetuju supaya dilaksanakan program pemeriksaan kesihatan terhadap orang kena tahan ni. Maknanya apabila seorang itu ditahan oleh polis, sebelum mereka ni ditempatkan dalam sel, dibuat pemeriksaan kesihatan oleh doktor perubatan lah.
0: Ini wajib
1: mana? Yalah, di bawah program ni memang begitulah keadaannya. Tapi pelaksanaannya setakat ni hanya dibuat di 11 lokap. Bukan menyeluruh lagi. Ini secara perintis. So kebetulan di Alustar ni merupakan yang terakhir yang kita lawati lah. Kita dah melawat ke semua 10 yang sebelum ni, dan ini yang terakhir. Jadi bila kita melaksanakan pemantauan ni, kita ingin melihat bagaimana ia dilaksanakan program ni. Sama ada menepati seperti mana yang di hasrat asal pelaksanaan program ni, ataupun ada kelemahan-kelemahan. So that's why kita turun untuk melihat pelaksanaan program ni. Dan bila kita turun, banyak penemuan yang kita akan dapat, banyak isu yang kita jumpa. Jadi selepas ini kita akan bawa balik perkara-perkara yang kita jumpa ni untuk kita buat pengesyuran kepada kerajaan bagaimana nak dilaksanakan ke seluruh lokap di negara ini. Jadi amat penting bila kita buat pemantauan ni, sebab kita nak tahu apa isu pelaksanaan. Barulah kita boleh roll out ke semua lokap yang ada di negara ini. Objektif pemantauan ini, macam saya kata tadi, kita nak memantau pelaksanaan perkhidmatan apa ni, kesihatan di lokap, dan kita nak kenal pasti isu, cabaran dan juga keperluan penambahbaikan. Sebab bila kita turun, ada tempat, ada lokap yang tidak ada kemudahan untuk buat bilik pemeriksaan, contohnya. So ada tempat, ada memang lengkap, tapi ada lokap yang tidak ada kemudahan itu. Jadi perkara-perkara ni kita akan bawa balik untuk kita buat pengesyuan pada kerajaan, bagaimana program pemeriksaan kesihatan ni nak dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan kita juga sebenarnya bila kita buat program ni, kita ingin menyokong usaha pencegahan, lebih kepada preventif lah. Macam saya kata tadi, bila orang kena tahan, bila berlaku kematian, persepsi masyarakat ini mesti
0: negatif lah,
1: dibuat dipukul dan sebagainya. Tapi sebenarnya melalui data yang kita kumpul sepanjang 2 tahun lebih ini, kematian dalam tahanan ni lebih 60% adalah disebabkan masalah kesihatan. Masa dia OKT itu ditangkap, dia yang sebenarnya memang dah ada penyakit. Jadi bila ditangkap tu, dia jadi penyebab jadi
0: stres dan sebagainya, campur sekali.
1: Tapi bila ada program ini, bila doktor tu periksa OKT tersebut, bila dia cakap dia ni memang ada masalah jantung, so dia tak akan dimasukkan ke lokap, tapi doktor akan membuat apa ni, sure ataupun ni, supaya dihantar ke hospital. So bila dihantar ke hospital, dia akan diberi rawatan yang sepatutnya. Sekiranya lah berlaku kematian di hospital, jadi tanggungjawab anggota tadi tidak dibebankan lagi dengan isu-isu kematian lah. Yang ni kita nak elakkan. So program ni lebih kepada preventive measures lah, untuk mengelakkan berlakunya kematian dan sebagainya di lokap. Sebab ialah doktor ni dia tahu, dia boleh diagnose OKT ni sakit apa, sakit apa. Jadi itu langkah awal lah. Tapi kalau dulu tak ada program ni, polis saja yang ditanya, awak sakit apa? Biasanya orang yang kena tahan ni dengan polis ni, dia tak akan mengaku apa dia. Dia cakap saya tak sakit. Tapi bila masuk ke dalam, berlaku kematian dan sebagainya. Jadi yang ini kita nak elakkan. So saya percaya program ini satu program yang baik. Betul. Dan kita harap dia dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin pada masa akan datang. Supaya selepas ni kebajikan OKT ni lebih terjaga lah.
0: Betul.
1: Itu yang penting.
0: Okey. Dan anggota yang bertugas juga berada dalam keadaan yang kata pengawasan yang terbaik lah.
1: Betul,
0: ya. Okey, mungkin juga Datuk boleh terangkan secara ringkas, kita nak tahu juga peranan IPCC ni sebenarnya. Ya.
1: Okey, secara umumnya core business kita adalah menerima dan mengendalikan aduan berkaitan salah laku. Kita terima aduan dan kita proses aduan tu kita tentukan sama ada aduan itu boleh diteruskan ataupun lebih bersifat tomahan dan sebagainya. Jadi bila kita terima aduan, kita akan tengok apa bentuk aduan salah laku yang dibuat. Sama ada penyalahgunaan kuasa, kekerasan ataupun lanan yang tidak wajar diberikan kepada pengadu, kecuaian semasa menjalankan tugas, atau mungkin ada juga isu-isu rasuah ataupun salah laku integriti. Dan setiap aduan salah laku yang kita dikemukakan tu perlulah secara bertulis. Ini saya nak beritahu pendengar, kalau nak mengadu pasal salah laku polis, bukan boleh tulis surat layang. Itu kita tak terima.
0: Betul.
1: Tapi mestilah pengadu tu mesti buat aduan secara bertulis
0: lengkap.
1: Dan lengkap maklumat dia. Ada butiran pengadu, butiran pegawai yang diadu, kejadian tu di apa, kesalahan yang berlaku,
0: tempat,
1: masa, tarikh.
0: Kalau dan ada gambar lagi okey lah.
1: Kalau ada dokumen, gambar, video, lebih baik.
0: Lagi lengkap lah bukti
1: dia kan. Dan kita memberi jaminan setiap aduan yang kita terima akan kita kendalikan secara telus dan profesional. Dan identiti pengadu kita tidak akan kita rahsiakan.
0: Tidak didedahkan.
1: Betul. Dan dilindungi selaras dengan peruntukan undang-undang yang sedia ada lah.
0: Walaupun dalam surat tu secara betul itu ditulis lengkap nama butiran pengadu tu ya.
1: Betul. Kita akan jaga kerahsiaan pengadu. Tapi yang penting maklumat yang diadu tu mestilah lengkap.
0: Lengkap.
1: Dan apa ni, ada perkara, ada pegawai yang nak diadu. Dia tak boleh cakap
0: keseluruhan lah
1: anggota di balai itu. Kita pun tak boleh lah,
0: kan?
1: Tak boleh. Tapi dia kena beritahu nombor badan dan sebagainya. Itu memudahkan kita lah untuk menyiasat aduan. Dalam masa yang sama, kita macam saya kata tadi, kita bukan hanya melihat kepada aduan salah laku.
0: Betul.
1: Tapi kita juga melihat aspek kebajikan serta kesejahteraan anggota polis.
0: Boleh juga kalau nak buat aduan yang positif, ya.
1: Betul. Itu pun kita alu-alukan. Kadang-kadang ada perkara baik positif yang dibuat oleh polis,
0: banyak
1: maklum pada kita. Kita boleh war-warkan. Jadi kita tak nak lah apa ni, di media sosial ni cerita-cerita buruk saja cerita.
0: Betul.
1: Tapi banyak juga kadang-kadang kita tengok benda-benda baik yang dibuat oleh anggota
0: polis, membantu tolak kenderaan
1: dan
0: sebagainya.
1: Betul. Yang ni kita pun nak highlight lah. Kita nak highlight pada masyarakat. Polis pun yang sebenarnya sama juga macam manusia lain.
0: Ya, betul.
1: So melalui pelaksanaan regular engagement program yang kita buat ni, dia kita akan turun ke bawah, ke lapangan. Kita melawat IPD, IPK, pasukan. Petang ni saya akan ke pasukan gerakan Merin di Kuala Kedah. Kita juga ke PGA. Dua minggu lepas saya ke PGA ke Hitam. Jadi kita ke semua formasi kita akan cuba lawati. Sebab setiap formasi tu ada isu-isu yang bersifat localized, local. Jadi tak sama dengan tempat lain. So that's why kita turun sebanyak mungkin untuk mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh mereka lah. Dan pendekatan yang kita buat ini bertujuan untuk memahami cabaran sebenar yang dihadapi oleh anggota di lapangan. Kadang-kadang kita kena faham juga, sebab beban tugas mereka kita kena tengok. Kemudahan persekitaran kerja pun kita tengok. Sebab kita tak nak lah apa ni, polis ni terkebelakang dengan agensi kerajaan lain dari segi kemudahan dan sebagainya. Jadi yang ini semua kita akan tengok. Dan maklumat yang kita peroleh ini kita akan gunakan untuk kita membuat sure kepada kerajaan, penambahbaikan apa yang perlu dibuat untuk kebajikan dan kesejahteraan anggota pasukan polis.
0: Itu dia. Dan kita akan sekali lagi rehat seketika, Datuk, ya. Akan sambung lagi selepas ini. Untuk anda, setia lagi bersama dengan kami, Kedah FM.

0: Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia KDFM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara. Dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5 KDFM.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi kita kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
2: Entah-entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Ada usaha, kesabaran dan keikhlasan seorang jururawat yang sentiasa berada untuk membantu pesakit. Sambutan Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini bukan sekadar satu simbolik, malah merupakan pengiktirafan terhadap dedikasi pasukan barisan hadapan yang menjadi tulang belakang sistem kesihatan negara. Terima kasih kepada semua jururawat yang sentiasa berdedikasi dalam memberikan rawatan, penjagaan dan sokongan kepada pesakit setiap hari. Selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia daripada kami, Kedah.

Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrat Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, tiga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrat tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar. Antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu yang melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak-anak muda sekarang ni selepas dah kita tamat belajar sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan dapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yalah kejayaan ni kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan, terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah, itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermakna lah, sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketelusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan, termasuk kakitangan perubatan. 6 daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.
6: Terima kasih rakan setegas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik. Nidaul Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya Dr. Taha dalam rancangan Nidaul Islam. Tajuk yang saya nak bawakan pada hari ini adalah takdir yang tertulis. Pertama sekali kita lihat konsep takdir menurut Islam. Islam mengajarkan bahawa segala sesuatu yang berlaku dalam alam semesta ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira sama ada matahari, bulan, bintang, pohon, sungai, laut, binatang, haiwan, hatta diri kita sendiri, setiap perilaku kita yang telah berlaku, yang sedang dan mahupun akan berlaku, semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22, tidak ada bencana yang menimpa bumi dan dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab. Apa maksud kitab? Kitab ni kitab Lauh Mahfuz. Kalau kita naik langit tu, atas daripada langit sampai ke arasy itu dinamakan sebagai Sidratul Muntaha. Sebelum arasy itu Sidratul Muntaha, di situ ada satu buku. Buku ni saya dah besar sangat, tak boleh terbayang besarnya buku itu. Bersama dengan buku itu ada satu pen. Pen itu kita panggil sebagai qalam. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pen yang menulis. Tetapi apa yang ditulis dalam Lauh Mahfuz telah pun selesai, dah siap ditulis dan buku itu pun telah tertutup. Tetapi ini tidak bermaksud bahawa kalau takdirnya tertulis, adakah takdir tidak boleh diubah? Jawapannya, boleh diubah. Kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubahlah takdir anda dengan berdoa. Dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan setiap orang berada dalam pandangan Allah Subhanahu wa Taala pada setiap malam sebelum pagi hari. Allah menetapkan ciptaan masing-masing dalam rahim ibu mereka selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian malaikat diutuskan kepadanya dan ditiupkan roh kepadanya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Ini dengar betul-betul para pendengar, 4 perkara inilah yang disebutkan sebagai takdir. Yang pertama, rezeki banyak ke sikit. Yang kedua, ajal panjang ke pendek. Yang ketiga, amal perbuatan baik atau buruk. Dan keempat, celaka atau bahagianya kelak. Maknanya dihidup di dunia secara bahagia ataupun sebaliknya. Tetapi ini tidak bermaksud kalau Allah Ta'ala dah tulis kita sebagai celaka, tidak ada cara untuk kita menjadi bahagia. Tidak. Kita boleh berusaha. Bagaimana berusaha? Yang pertama sekali, cari rangkaian ataupun circle of friends, kawan-kawan yang baik, yang boleh meletakkan kita dalam suasana yang baik. Yang keduanya, sentiasa ada niat yang baik. Dan yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletakkan kita ke arah kebaikan. Maka dengan itu, kita dapat mengubah takdir kita. Kerana seperti mana saya sebut tadi, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda bahawa takdir itu boleh diubah hanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Dr. Taha bin Omar. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam
2: 105.7 seluruh Langkawi.

Terima kasih sekali lagi untuk semua yang bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Alhamdulillah dah selesai dah solat Zuhur. Dan bolehlah sat lagi kita rehat sat, nak makan ke apa ke, lepas tu sambung balik untuk segala aktiviti kita, kerja-kerja yang belum lagi siap. InsyaAllah ya, kita cuba sempurnakan untuk hari ini. Walaupun penat dan letih macam mana sekalipun, kita tarik nafas, kita senyum dan lakukan kerja kita dengan hati yang ikhlas. Kita teruskan hari-hari kita dengan penuh kesyukuran, insyaAllah ya. Okey, terima kasih sekali lagi. Jom terus setia lagi bersama dengan kami. Kedatangan

0: menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: 80 tahun RTM. RTM setia bersama anda.

Terima kasih sekali lagi untuk semua yang menemani Siti Zack seawal pukul 10 pagi tadi di Interaktif 102 bakal berakhir saat saja lagi. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Sebentar lagi tepat pukul 2 petang, Raudah Sakinah akan menyusul. Dan selepas itu anda akan bertemu rakan setugas Nora N pula akan temani anda di Relax 26. Okey, saudara, ingat ya, hidup ini ujian bukan beban untuk kita. Jadi di mana hari ini kita ditimpa pelbagai ujian, pelbagai dugaan dalam kehidupan kita, sentiasalah kuatkan hati kerana setiap ujian itu akan menjadikan kita lebih matang. Semoga kita semua terus kuat dan bersemangat. Terima kasih sekali lagi, terus kekal setia lagi bersama dengan kami di Kedai FM. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukit Dedap Sit 105.1.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Alim, pemurah, penyayangnya Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab itu kita sangat, kita kagum cerita pasal Nabi ni, sebab dada kita, sebab jiwa kita. Sebab Nabi ni manusia paling baik, Nabi manusia paling baik dalam dunia. Kawan-kawanku sekalian, tak jumpa manusia sebaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah diakui sendiri oleh Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin, dan isteri-isteri Nabi yang lain. Semua mengakui bahawa tak ada jumpa lagi dah lelaki sebaik Nabi Muhammad SAW. Pemurahnya Nabi, penyayangnya Nabi, tak berkiranya Nabi dalam kehidupan. Ya Allah, kita yang siang malam berselawat atas Nabi, kita yang siang malam duk cerita tentang baiknya Nabi, takkanlah kita tergamak nak jadi kedekut punya orang. Takkanlah kita ni tergamak nak jadi orang yang tak nak berkongsi rezeki dengan orang lain. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Allah. Ada satu catatan menarik, ya, kisah daripada petikan daripada kitab Bidayah wa Nihayah, yang mana diceritakan ada satu hari ni satu orang lelaki, ini kisah menarik, ya. Ada satu orang lelaki ni satu hari dia mengutuk Ali bin Hussein. Ali bin Hussein ni siapa dia? Cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cicit Nabi, keturunan Nabi. Dia, tuan-tuan bayang, eh, dia kutuk Ali bin Hussein ni, dia kutuk, dia menghamburkan kata-kata penghinaan kepada Ali bin Hussein, cicit Nabi ni. Namun Ali bin Hussein langsung tak balas, tak marah, malah dia siap bersangka baik lagi, tau. Dia boleh bersangka baik lagi. Sangka baik macam mana? Ali bin Hussein, dia siap bersangka baik lagi. Orang yang kutuk dia, orang yang duk hentam dia ni, barangkali dia tengah lapar kot. Dia tengah lapar ni. Tu yang dia mengamuk semacam ni. Orang perut lapar, macam tu lah meragam. Anak kita pun kalau dah menangis-menangis tu lapar kan? Nangis itu tak kena ni, tak kena, sebab dia lapar. Mak bapak senang, ya. Setengah bapak tu dia kata, anak mengantuk kot. Tak, dia lapar tu bang, dia lapar. Tu yang dia mengamuk, mulut tak duduk diam, nak marah itu, nak baling barang semua. Rupanya teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, Ali bin Hussein sangka baik, oh dia ni tengah lapar kot. Dia minta seseorang untuk berikan 1,000 dirham. Berikan kepada lelaki yang duk kutuk aku ni 1,000 dirham kat dia. Bagi kat dia 1,000 dirham. Kok dia nak beli makanan ke? Kok dia nak beli apa benda lah untuk nak mengenyangkan perut dia? Bagi. Bagi kat dia 1,000 dirham, bagi kat dia. Orang yang kutuk Ali bin Hussein tadi tu, bila dia dapat 1,000 dirham tu, terkejut dia. Mau tak terkejut, mengutuk orang tu, tiba orang tu bagi duit. Bukan mengutuk balik, dia bagi duit. Bagi duit sampai menyebabkan lelaki yang mengutuk menghina tadi tu, dia bertaubat, dia insaf dan dia menyesal atas perbuatan dia itu. Masya Allah, kawan-kawan yang dimuliakan semua, inilah kelebihan, suatu kelebihan, suatu hebatnya orang yang ada sifat pemurah. Contoh yang dipertunjulkan, yang dipertontonkan kepada kita oleh cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Hussein ni, dia ada beberapa sifat yang menarik, apa tahu? Pertama, yang saya kirakan lebih kurang lah, ada 4 yang saya nampak, yang kita boleh kaji. 4 sifat yang ada pada beliau ketika mana berhadapan dengan orang yang maki dia, kutuk dia ni, ha? 4 benda. Pertama sekali, Ali bin Hussein, dia tak balas. Dia tak balas kutukkan orang. Ada ketikanya kita kadang geram. Kita geram kadang tu dekat Facebook ke Instagram ke, orang kutuk kita, kata alah nak tunjuk soleh, nak tunjuk baik, tunjuk alim, poyo lah kau. Kita balas balik, kau lagi poyo, engkau itu pom-pom-pom balik. Dah. Ali bin Hussein, pertama sekali dia ajar kita, jangan balas kejahatan, keburukan orang dengan keburukan. Jangan balas, pertama sekali. Yang kedua, dia tidak marah. Dia tak marah pun, dia tak terkesan. Dia tak terkesan pun dengan kutukkan orang. Dia okey, dia steady, dia relax. Yang kedua. Yang ketiganya, dia bersangka baik pula. Dia boleh sangka baik dengan orang tu. Ya Allah. Dan yang keempat, dia bersedekah pula.
dengan orang hak kutuk dia. Kita kalau orang kutuk kita, ada nak sedekah dengan dia. Mimpi. Tahun depan belum tentu lagi aku nak bagi kat engkau. Tapi ini satu contoh yang sangat-sangat mulia. Pertama, dia tidak balas kutukkan orang. Kedua, dia tidak marah. Ketiga, dia bersangka baik. Keempat, dia bersedekah. Akhirnya, membuahkan kesedaran, keinsafan, taubat di hati orang tu. Saya nampak macam ni kawan-kawan semua. Nak ada sifat macam Ali bin Husain ini ataupun orang-orang soleh terdahulu ni, ada kata kuncinya apa? Berjiwa besar. Dia kena berjiwa besar. Jiwa kena besar. Jiwa untuk memaafkan orang, jiwa untuk menerima orang keadaan seadanya, tu hebat. Yang tu yang kebanyakan manusia tak ada pada hari ini. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Allah Taala sendiri rakamkan dalam Quran, kalau engkau buat baik sekalipun, kebaikan tu akan datang pada engkau balik sebenarnya. Dalam Quran apa kata Allah, surah Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha ila akhiril ayah, sadaqallahul azim. Kata Allah, jika engkau buat baik, maka kebaikan itu akan datang balik kepada engkau. Buat baik, kita buat satu benda baik, benda baik itu didatang balik pada kita tau. Kita tolong orang, dalam masa yang sama orang sayang kat kita, orang ingat kita, orang hargai kita. Kalau mungkin bukan orang tu akan hargai kita, ingat, Allah akan gerakkan hati orang lain sayang pada kita, hormat pada kita, sebab kita buat baik pada orang. Ada setengah orang dia kata, saya dah buat baik dengan dia, dia tak balas pun, dia tak balas pun kebaikan saya. Jangan macam tu. Ini janji Allah. Allah kata kan, siapa yang buat baik, kebaikan itu kembali balik pada dia. Wa in asatum falaha. Tapi kalau engkau buat jahat, kejahatan itu kembali balik pada si pembuat jahat tu, kena balik kat dia. Ingat kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, bersedialah kita untuk nak jadi orang yang pemurah, orang yang sentiasa nak beri kebaikan pada orang lain. Jangan main-main tu kawan-kawan semua. Orang kedekut, orang bakhil, tak hidung masin, tangkai jering ni, dia punya, orang panggil apa, kesan dia tu, dia punya balasan dia tu, kesian. Itu yang tajuk kita tu, kesian orang yang hidupnya kedekut ni. Orang yang kedekut ni, kesian lah. Sebab dia punya balasan dia tu dahsyat. Kan? Saya nak kongsikan dengan kawan-kawan semua, balasan daripada orang yang kedekut di dunia. Kalau cerita akhirat, kawan-kawan semua sedia maklum. Perangai buruk, hak tak elok ni semua kita faham dah. Allah Ta'ala dah ajar, Nabi dah ajar, ulama-ulama dah kongsi dalam kitab-kitab semua, kita tahu dah. Bukan tahu macam mana, maksudnya kita faham lah balasan tak elok ni macam mana, kita tahu. Tapi ni di dunia lagi, apa dia akan terima? Balasan di dunia lagi. Orang-orang yang kedekut, orang yang bakhil ni, apa dia punya balasan dia? Yang pertama, nombor satu, number one. Pertama sekali, orang hak kedekut ni, orang hak bakhil, tak hidung masin, tangkai jari, nombor satu, kesan dia, balasan dia tu ialah dia akan hilang kebahagiaan hidup. Dia akan hilang keceriaan dalam hidup dia. Kita ni dalam hidup, kita nak ceria, kita nak gembira, kita nak seronok. Kita nak hidup ni senantiasa dikelilingi kawan-kawan, memahami, menyokong, support kita, senantiasa menjadi bahu untuk kita kan. Tapi kalau dah kedekut, siapa nak kawan? Siapa nak kawan? Dan saya pun tak pernah jumpa ada orang mengaku kawan baik dia tu kedekut. Oh, saya ada kawan baik ustaz. Oh, kawan saya tu, oh, kedekut. Kedekut. Mana ada? Saya tak pernah jumpa orang macam tu. Dia tak suka nak mengaku kawan kalau kawan dia tu jenis kedekut. Hilang kebahagiaan, luntur keceriaan dalam hidup dia. Sebab kita ni hidup, life is about networking. Betul tak? Life is about networking. Hidup ni adalah jaringan perhubungan. Betul tak? Jaringan perhubungan. Macam contoh, masa tempoh PKPB hari tu kan, bulan Ramadan, saya masih ingat. Ada jiran-jiran saya sendiri, ada daripada kenalan-kenalan saya,
Masya Allah. Dia tu biasa berniaga di bazar. Biasanya dia berniaga di bazar. Tapi sebab tak dapat nak berniaga di bazar, Masya Allah. Apa dia buat? Dia punya, Allahumma salli Muhammad, dia berniaga roti john. Roti john hak dia jual tu biasanya, kali ni dia ubah kepada dia pergi jual pula. Yang dia jual, tapi ada juga dia pergi sedekah ke orang. Orang cerita kat saya, dia pergi sedekah ke orang. Adahlah kadang-kadang tu dia pergi hantar, orang tu tak cukup duit pecah ke duit. Dia kata tak apa, halah, ambil je. Dia pesan kat rider dia, kan? Kalau makcik itu kata tak ada duit pecah ke tak apa, halal je lah. Kesan dia apa? Satu, roti john dia memang sedap dah, meleleh punya sos ni. Yang keduanya, dia tak pernah berkira. Kesan dia apa dia? Ya Allah, order orang terhadap dia tak henti-henti. Non-stop orang order kat dia. Order. Order pula bukannya sikit, banyak-banyak orang order sekali kat dia. Kesan daripada dia bermurah hati. Maka ramai orang bermurah hati nak tolong dia. Bayangkanlah kalau kita ni, na'uzubillah min zalik, jenis kedekut. Orang nak minta sikit ke apa, tak mau bagi, kadang tu lagi teruk, bagi sedekah ke orang, minta balance, minta duit baki, bagi kat budak tu RM10, budak tu punya seronok. Oh, terima kasih lah pakcik, selama saya duk minta sumbangan tak pernah orang bagi RM10. Eh, sini balik RM9.50. La ilaha illallah. Rupanya dia nak bagi 5 upang kan? Dia bagi RM10, duit merah tu RM10, dia minta balik RM9.50. Main ni balik RM9.50, duit pecah. Aku nak bagi kat hang 5 upang kan? Kedekutnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal isi minyak motor 5 upang tak lepas kawan, tak lepas. Jangan macam tu. Ingat, orang kedekut, balasan dia apa? Hilang keceriaan dalam hidup dia. Orang tak mau kawan dengan dia. Okey? Kan kalau kita berbuat baik, ingat kebaikan itu akan datang kembali kepada kita. Ulama ada juga mengajarkan kita, thawabul hasanah alhasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selepasnya. Boleh saya ulang sekali lagi? Thawabul hasanah alhasanatu ba'daha. Balasan kepada kebaikan adalah kebaikan selepasnya. Bila kita buat satu kebaikan, akan ada kebaikan selepas tu yang akan datang. Sama ada dalam bentuk yang kita nampak atau kita tak sedar. Tolong orang, orang sayang kat kita. La ilaha illallah. Kita kadang bukan tahu yang kita tolong tu siapa. Entah-entah dia tu mungkin orang berpangkat tinggi, jawatan tinggi, mungkin dia pakai biasa-biasa ya, kan? Tak smart sangat. Tapi rupanya dia tu siapa? Rupanya dia tu pangkat tinggi punya orang. Mungkin dia tolong kita di masa akan datang. Jangan pernah ada rasa kedekut kerana kita tak tahu siapa di kalangan kita yang akan tolong kita kelak suatu hari nanti. Lebih-lebih lagi tolong kita di akhirat. Yang pertama. Yang kedua. Yang keduanya, balasannya ialah hidup tak pernah rasa cukup. Dia hidup takkan pernah rasa cukup. Mau tak pernah rasa cukupnya. Dia tengok orang minta sumbangan, minta sedekah, nak pinjam duit ke. Dia jadi, dia nampak tu sebagai satu ancaman bagi dia. Aduh, datang lagi. Minta lagi. Ha, tu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah, balasan orang kedekut, didoakan celaka oleh malaikat. Didoakan kecelakaan oleh malaikat. Malaikat doa celaka untuk dia. Kan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, Nabi mengajarkan kita bahawa setiap pagi ni ada dua malaikat akan berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqa

Berikanlah hancur, kemusnahan, kecelakaan kepada orang yang kedekut, bakhil, orang yang tak mau bagi sumbangan, tak mau infak, bagilah apa tu kehancuran pada dia, hancurkan dia ya Allah. Yang doa ni malaikat, kawan-kawan semua. Yang doa tu malaikat. Hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat teman-temanku sekalian, dalam hidup jangan pernah ada kedekut, jangan pernah ada rasa nak berkira-kira dengan manusia. Dengan manusia termasuklah juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nak berkira-kira dengan Allah Taala nak. Ada orang dia kata isteri ajak, "Abang, jom baca Quran je bang." Tak apalah, pahala Quran Ramadan hari tu pun tak habis lagi banyak dah. Nak baca tak yalah, nantilah saya bacalah pula. Ya Allah, berkiranya dengan Allah. Kan, padahal Allah Taala tak pernah pun berkira dengan kita. Kan, hari-hari Allah bagi kita oksigen, pernafasan, tenaga, makanan, tak pernah pula Allah kata tak apalah, semalam kan dah dapatkan makanan kan, lama ada tu kenyang tu, tak yalah stop makanan hari ni semua. Tak ada. Allah bagi dan bagi dan bagi dan bagi sampai kita tak ada lagi atas dunia ini. Sebab itu penyayangnya Allah, begitulah juga kita sepatutnya, penyayangnya kita, pemurahnya kita kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Termasuklah penyayangnya kita, pemurahnya kita juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekadar ini saja dahulu perkongsian saya. Mudah-mudahan perkongsian saya ini memberikan manfaat, kebaikan dan faedah untuk semua, dan sampaikan pada semua kawan-kawan. Moga ia menjadi jariah kita, dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi wa rizqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu ayah kami ya Allah. Kurniakanlah kebaikan pada kami, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat kedekut, sifat bakhil ini ya Allah, kerana harta yang kau kurniakan, segala kemampuan, kemahiran yang kau kurniakan pada kami adalah pinjaman daripada-Mu ya Allah, bukan hak mutlak kami ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

0: siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.

0: Relax, good enough. Hashtag layan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz dan anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Percuma je muat turun sekarang dan boleh dengarkan di mana saja anda berada. Okey, hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026. Bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Okey, dan hari ini untuk akak-akak ya, adik-adik yang berjawatan jururawat tu kan. Selamat hari jururawat untuk anda. Jadi untuk anda petang ini, saya menemani anda. Terima kasih kepada rakan setugas Siti Z yang telah pun menemani anda, dan nantikan kejap lagi hampa ni saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda petang ni. Kita ada taklimat ya. Kita ada taklimat krisis bekalan global petang ni, insyaAllah. Kita akan dengarkan kupasannya bersama dengan Yang Berhormat Akmal Nasarullah bin Muhammad Nasir, iaitu Menteri Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah, yang akan bersama-sama dengan anda sekejap saja lagi. Kita akan sambung siar menerusi Nasional FM. Jadi kepada anda, terus dengar Kedai FM tak kira di mana saja anda berada. Jom kita layan lagu ini. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM terbaik.
1: Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada $17.67 juta BTU kepada $17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada $133.03 kepada $133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyelesaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat. memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi taklimat krisis bekalan global menurut CTV1 bersama dengan Yang Berhormat Tuan Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
3: Radio Malaysia, Kedah FM.
4: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi

0: dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah FM.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Relax 26 Hashtag Layan. Masih lagi saya, Nora N, di sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Dah pun 3.14 minit petang, selamat petang untuk anda yang baru saja mendengarkan Kedah FM, yang telah pun dengarkan Kedah FM dari pagi tadi kan sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak yang sedang bekerja dari rumah, khususnya untuk kaki tangan kerajaan ya, yang dapat BDR, selamat bekerja, teruskan kerja anda. Banyak perkara yang tak siap lagi tu, kena update lah kan, tugasan setiap yang diberikan oleh ketua anda. Okey, dan kalau anda ada masa ke lapangan petang ni kan, boleh je hantarkan ucapan anda ataupun anda nak kongsikan aktiviti di tempat komuniti anda kan, apa yang anda nak kongsikan, boleh je hantarkan ke Kedah FM, insyaAllah. And akan bacakan. Ada setengah tempat tu kan, dia ada aktiviti petang nanti ataupun hujung minggu ni kan, aktiviti setempat, boleh je kongsi-kongsikan bersama dengan Kedai FM. Kadang-kadang kita tak tahu juga kan, kampung sana buat apa, kampung sini buat apa kan. Okey, baik, jom kita dengarkan lagi hiburan petang ini, jam yang kedua dah pun kan, kita ada lagu, macam-macam lagu, lagu terkini, lagu retro, tapi kita ikut segmen lah, untuk dengarkan lagu-lagu hanya yang terbaik di Kedai FM.

on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Relax. Do it now. Hashtag Layan. Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 3:27 minit petang. Okey, kita nak kongsikan dengan anda mengenai dengan MyCard 2026, tujuan pelaksanaannya. Mungkin ada yang tertanya-tanya kan, MyCard yang baru ni yang diperkenalkan ni sebenarnya ada 53 ciri keselamatan baru dan juga bagi memperkukuhkan lagi sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti. Masih lagi ada gambar kita. Ada yang sebelum-sebelum ni kan viral kata tak ada gambar. Ada gambar. Di MyCard baru ni ada gambar kita. Okay, jangan risau. Okay, antara tujuan pelaksanaannya adalah untuk yang macam Anne katakan tadi, memperkukuhkan lagi sistem identiti nasional ya, daripada dipalsukan ya. Sekarang ni banyak perkara-perkara yang mudah sangat dipalsukan, tapi dengan teknologi yang tinggi pada MyCard 2026 ini, ciri-ciri keselamatan itu dikawal lah. Okey, tujuannya juga untuk kawal jenayah rentas sempadan. Tak boleh sesuka hatilah macam tu, kurangkan salah guna teknologi digital dan juga untuk tingkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Okey, MyCard baru ini dijangka mula diperkenalkan pada Jun 2026. Maknanya adalah nanti untuk kita ya, fasa untuk memperbaharui MyCard yang sedia ada ni kepada kad yang baharu. Okey. Dan apa lagi yang menariknya mengenai dengan MyCard 2026 ini, dia ada mempunyai 23 ciri keselamatan. Selain daripada 53 tambah lagi 23 ciri juga ada di dalam MyCard 2026 ini. Antara ciri keselamatan yang baru, hologramnya. Kalau Bunga Raya ni ada ultra ungu, tulisan laser, teks mikro dan juga ada code respon pantas QR. Kan sebelum ni tak ada QR kan, MyCard kita dekat MyCard baru ni ada QR. Dan juga ada lakaran ya, lakaran garisan halus yang berulang yang sangat rumit simetrinya itu adalah untuk keselamatan. Bukan saya saja buat kalau kita tengok nanti bila kita dapat MyCard yang baru nanti untuk Jun 2026, tak lama je lagi kan, bulan depan. Itulah antara ciri-cirinya yang saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Warna, ada yang tanya warna. Warna tetap warna biru, biru yang sebelum ni lah. Tapi ciri-ciri keselamatan tu yang penting. Kita tak nak nanti dipalsukan kita. Okay, baik, jom kita dengarkan lagi hiburan untuk anda petang ini. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni, radio nombor 1 pilihan orang utara.

dan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Potluck dengan kami.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag layan baru saja berlalu. Shiha Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Akhir kalam, minta ampun. Tapi N belum lagi akhir kalam, okey? Aha, belum lagi habis. Nanti bila habis kita minta maaf lah kan kalau ada salah silap. Tapi tak salah sebenarnya kalau kita hari-hari bermohon maaf. Kan tak semestinya hari raya setahun sekali nak mohon maaf kan. Tapi untuk Raya Haji bulan ni kan, insyaAllah mestinya kita bermaaf-maafan lah kan. Jadi mungkin anda yang dah buat persiapan untuk menyambut Hari Raya Haji, tapi ni hari raya besar ni kan, untuk kita sambut. Dan kalau ada yang masih lagi tak bermaaf-maafan, masih lagi bermasam muka, masih lagi mencari kau salah aku salah, jangan apa, minta maaf cepat-cepat. Sebab kita tak tahu kematian kita ni bila. Kalau kita tahu bila kita nak mati, tak mengapa kan, sempat lagi lah. Kita boleh ada date lah, kita boleh nak minta maaf kan kalau kita buat salah. Tapi sebab kematian itu adalah rahsia Allah, jadi kita tak tahu. Seharusnya kita bermaaf-maafan lah ya. Kalau rasa ada, kita rasa macam kata-kata kita macam, eh tadi aku rasa macam aku cakap ni macam ada guris je perasaan dia, terus kita minta maaf. Tak salah pun, tak menjatuhkan maruah pun kalau kita dulu memohon maaf kan. Okay, and aku kongsikan untuk anda, di mana anda harus wajib ya, untuk muat turun aplikasi RTM Klik ni untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma, hampa tak perlu bayar. Tak ada bayar-bayar. Okey, kena percuma lah. Kalau anda muat turun RTM Klik, percuma saja RTM bagi. Tak ada kena bayar. Apa nak susah kan, peminat-peminat bola sepak? Kena muat turun sekarang. Okey, dan akhirnya nak kongsikan di mana KKM ni sekarang tengah fokus reformasi untuk menyeluruh scan sistem, reformasi menyeluruh untuk sistem kesihatan untuk tangani beban kerja dan juga tekanan mental petugas. Ini sesuai ya, sebab tekanan kerja tu kalau terlalu banyak sangat, dia boleh juga mengganggu mental, fizikal. Kalau mental ni dah kena tekan, fizikal apatah lagi, dia auto sakit. Kan dia saling berhubung. Kan. Okey, dan juga KKM juga kan sekarang ni juga sentiasa memantau lah untuk memberi perkhidmatan yang terbaik lah kepada petugas-petugas KKM. Sama-sama lah kita kata jaga kesihatan kita ya, jangan sampai burn out, jangan sampai kita dah dalam keadaan huru-hara lah, kan, buat kata orang Perak, ayat orang Perak, libang libu. Okay, baik, jom kita dengarkan lagi lagu untuk anda petang ini. Kita ada Seroja, Bunga Seroja. Lagu Bunga Seroja ini dinyanyikan oleh Yamani Abdillah. Terus dengar Kedai FM.

0: Beda FM. Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Beda FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Relax. 26.
4: #Dinayat.

0: 97.5 Radio Malaysia Kuda FM.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Masih lagi saya menemani anda di sini. Okey, dah pun jam yang ketiga. 4.2 minit petang ketika ini. Kita nak kongsikan untuk anda untuk cuaca hari ini dari Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana amaran ribut petir untuk beberapa tempat di negeri Kedah ini, antaranya Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru. Okey, ini antara amaran ribut petir yang diramalkan berlaku pada sebelah petang ini. Okey, lagi apa yang kita nak bacakan, kiriman daripada pendengar Kedai FM ketika ini yang hantarkan WhatsApp ke Kedai FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak Pa dari Kuala Ketil. Cuaca mendung je hari ini, ada pengajian Ustazah Maryam mengaji. Jom kita pi. Kan, benda-benda baik ni kita ajak. Kan, kadang-kadang kawan kita lupa, dia terlupa tarikh tu ada pengajian. Jadi kita kena ingat mengingati dalam grup. Kan, masa sekarang ni mungkin ada banyak grup WhatsApp, ada grup WhatsApp di taman, ya, taman tempat tinggal anda, community mana lagi, di kampung-kampung pun ada grup. Kan, kita kongsi-kongsilah benda yang baik-baik, kan. Kalau ada masalah jangan terus sembur dalam grup WhatsApp tu. Kita PM tepi. Kan, kalau kita ada masalah dengan seseorang tu lah, kan, lagi terbaik lah daripada semua tahu, kan. Baik kita PM tepi lah dulu, kan. Janganlah terus kita hantar dalam grup dan daripada orang tak tahu terus jadi tahu, kan, masalah yang berlaku antara anda dengan orang lain tu. Jadi kadang-kadang kehidupan kita ni, benda-benda yang kecil tu kita tak perlu nak besar-besarkan. Kalau boleh selesai dengan cara baik, kita selesaikan dengan cara baik. Tak perlulah kita melibatkan banyak-banyak pihak. Kan, bila melibatkan banyak-banyak pihak, dia jadi lain. Mungkin kita rasa macam bila penglibatan banyak pihak ni akan memudahkan, tapi di sebaliknya lah. Cuba kita selesaikan dulu. Kalau tak boleh, baru kita cari solution lain. Okey, baik, jom kita dengarkan lagi hiburan untuk anda. Petang ni terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: 97.5 105.7 105.1 88.5 90.5.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Alasta, Langga, Pokok Sana, Telaga Mas, Kuala Neras, 97, Warga Rohan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Polis Diraja Malaysia PDRM tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pegawai atau anggota yang dikesan terlibat dalam aktiviti jenayah termasuk dakwaan penglibatan dalam sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya sedia maklum mengenai laporan berhubung rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi yang didakwa didalangi oleh seorang anggota polis. Beliau berkata perkara itu kini berada di bawah siasatan rapi bagi mengenal pasti individu dan kumpulan yang terlibat sebelum tindakan lanjut diambil. Terdahulu, media melaporkan mengenai pembongkaran satu sindiket pengedaran dadah yang beroperasi secara tersusun di sekitar Kepulauan Langkawi yang dipercayai mempunyai kaitan dengan penglibatan orang dalam. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Bukit Kayu Hitam jalin kerjasama erat bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah dalam meningkatkan koordinasi strategik. Ia bagi memastikan kedaulatan sempadan negara terus dilindungi dengan amanah dan dedikasi. Kerjasama itu dimeterai hasil kunjung hormat delegasi SPRM Kedah diketuai Ketua Unit Pendidikan Masyarakat Syahrul Kuzaini Amiruddin ke atas Komander AKPS PS Bukit Kayu Hitam SAC Fauzi Muhammad Yusof di Bukit Kayu Hitam. Kunjungan itu bertujuan memperkukuh hubungan kerjasama strategik antara kedua-dua agensi khususnya dalam memperkasakan elemen integriti dan takbir urus yang berkesan di pintu masuk sempadan negara. Antara agenda utama adalah penyelarasan program latihan dan kursus pendedahan mengenai fungsi serta peranan SPRM. Usaha tersebut bertujuan memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada warga AKPS berkaitan perundangan pencegahan rasuah sekaligus memantapkan tahap profesionalisme dalam penguatkuasaan. Selain itu, kedua-dua pihak turut bertukar pandangan mengenai perkongsian maklumat dan pelaksanaan program kesedaran integriti secara berterusan. Kes penyelundupan migran melibatkan 7 kanak-kanak warga Thailand yang berlaku pada awal bulan lalu akan diuruskan secara profesional, berhemah dan mematuhi lunas undang-undang. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah dalam kenyataan berkata ia mengambil kira aspek kemanusiaan, imej negara serta hubungan baik antara Malaysia dan Thailand. Semalam, Wakil Konsul Jeneral Thailand, Ketua Pejabat Imigresen Danok, Wakil Komuniti Thailand dan Setiausaha Persatuan Agama Buddha Kedah Perlis melakukan lawatan ke Baitul Mahabbah Darul Aman di Kuala Kedah yang menempatkan kesemua kanak-kanak terbabit. Lawatan bertujuan memberi penjelasan berhubung pengurusan semasa kes serta memastikan semua pihak mendapat gambaran sebenar berkaitan kebajikan dan pengurusan kanak-kanak yang terlibat. Delegasi turut diberikan taklimat meliputi kemudahan penginapan, aktiviti pembelajaran, penyediaan makanan serta kemudahan komunikasi yang disediakan di Baitul Mahabbah Darul Aman. Dalam kejadian awal April lalu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS yang bertugas di ICQS Bukit Kayu Hitam menahan dan memeriksa 3 buah kenderaan jenis van. Hasil pemeriksaan mendapati seramai 29 individu berada di dalam kenderaan tersebut termasuk 7 kanak-kanak lelaki warga Thailand yang dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Siasatan lanjut mendapati 4 lelaki warga Thailand disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 ATIPSOM. Sebuah pesawat ringan terpaksa melakukan pendaratan cemas di Stadium Lada Langkawi selepas enjin pesawat mengalami kerosakan. Kejadian berlaku ketika pesawat milik seorang usahawan terkenal bergelar Tan Sri itu sedang melakukan latihan penerbangan mengelilingi sekitar Pulau Langkawi kira-kira pukul 10 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azhar Nuruddin berkata pesawat berkenaan berjaya didaratkan di Padang B Stadium Lada pada pukul 10.27 pagi. Pemeriksaan awal mendapati roda hadapan pesawat patah semasa pendaratan dilakukan. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan juruterbang pesawat selamat.
RM51 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan projek membina jalan dari Kampung Lubuk Getah ke Felda Sungai Tiang Pendang. Projek yang merangkumi pembinaan jalan baru sepanjang 4.8 km mengikut piawaian R2 itu bermula 14 Mei ini dan dijangka siap pada 13 Mei 2029. Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Pendang dalam kenyataan berkata apabila siap kelak, projek berkenaan berupaya mengurangkan tempoh perjalanan yang menghubungkan penduduk bagi beberapa perkampungan, meningkatkan tahap ekonomi penduduk serta mempertingkatkan keselesaan kepada pengguna jalan raya. Di samping itu, projek itu juga berperanan sebagai pemangkin kepada pembangunan infrastruktur yang mampan, selamat dan inklusif, selaras dengan aspirasi kerajaan dalam memperkukuh jaringan jalan raya negara ke arah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. 6,000 penduduk Jitra bakal menerima manfaat apabila projek membina dan menyiapkan rancangan tebatan banjir RTB Bandar Jitra Selatan dijangka siap sepenuhnya akhir bulan ini. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra dalam kenyataan memaklumkan projek tersebut menyediakan tahap perlindungan sehingga 100 tahun average recurrence interval. Infrastruktur penting akan menangani risiko banjir kilat secara holistik, malah berperanan penting dalam menjamin kesejahteraan sosioekonomi serta mengurangkan risiko kerosakan harta benda penduduk. Petra berkata demikian selepas lawatan kerja oleh Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Seri Mat Zaidi Muhammad Karli, ke tapak projek berkenaan. Perkembangan banjir kilat di Kulim. Pusat pemindahan sementara PPS Masjid Al-Muhtadin Sungai Seluang ditutup secara rasmi pada pukul 2 petang tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan tersebut mendapat persetujuan Pegawai Daerah Kulim. PPS Masjid Al-Muhtadin Sungai Seluang yang dibuka pada pukul 1 pagi semalam menempatkan seramai 33 penduduk dari Kampung Sungai Seluang Bawah dan Kampung Sungai Seluang Seberang. Ia susulan hujan lebat pada sebelah malam menyebabkan beberapa buah kampung dilanda banjir kilat. Pertubuhan badan bukan kerajaan NGO serta jabatan dan agensi kerajaan diharap dapat bekerjasama dalam menganjurkan lebih banyak program pembangunan belia khususnya di kawasan luar bandar. Langkah itu membolehkan anak-anak muda dapat melihat peluang dan hala tuju masa depan mereka dengan lebih jelas. Pengerusi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah, Datuk Seri Mahzir Khalid berkata golongan belia perlu terus berusaha membina masa depan yang lebih cemerlang melalui pendidikan kemahiran dan latihan teknikal. Beliau turut menyeru golongan belia untuk memanfaatkan peluang dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET yang mampu membuka ruang kerjaya luas mengikut minat dan bakat masing-masing. Datuk Seri Mazir berucap demikian semasa merasmikan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat daerah Padang Terap di Institut Kemahiran Belia Negara NAKA Padang Terap. Program anjuran pejabat belia daerah Padang Terap itu berjaya menghimpunkan golongan belia serta masyarakat setempat melalui pelbagai aktiviti bermanfaat dan santai. Kedah turut bersama menjayakan program berkenaan menerusi pameran bergerak yang memberi penerangan berkaitan peluang pendidikan kemahiran dan TVET kepada golongan belia. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: langkah-langkah yang perlu diambil semasa berlaku banjir.
1: Pantau maklumat amaran banjir dari sumber berita atau pihak berkuasa tempatan seperti radio dan televisyen. Segera bawa dokumen penting jika diarahkan untuk berpindah dari kawasan perumahan ke tempat yang selamat. Tutup semua suis elektrik, injap utama, bekalan air dan gas.
2: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
3: Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami
2: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
3: Tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
3: Kedah FM.

0: Kevin, air dah naik ni. Apa tunggu lagi? Jomlah, kita lumba berenang. Kau jangan takut, aku ada. Jom, cepat, kita terjun. Satu, dua, tiga, terjun.
1: Badi, janganlah Badi, bahayalah Badi. Air deras tu.
0: Mana ada bahaya, cepatlah, tengah sejuk ni. Amin, Amin, tolong aku.
1: Badi,
0: tolong.
1: Badi,
2: awasi anak anda.

0: masa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu, manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Hina Yeoh. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Mak Wujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi yang hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya tamu haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada mengesyaki ataupun informasi yang dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada tamu haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir 2 dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Berdebit media sosial, Salam Baitullah KC Rozaimi berkata program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini, Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Kabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al-Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah yang akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan membuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Seranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan penyakit berjangkit berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Spanyol berjaya menyelesaikan operasi pemindahan kumpulan terakhir penumpang dan kru dari kapal pesiaran MV Hondius yang terjejas akibat jangkitan hantavirus. Kapal tersebut telah meninggalkan Pulau Tenerife dan sedang dalam pelayaran menuju ke Rotterdam, Belanda. Akhir sekali sukan, program Road to Goal RTG akan meneroka sukan baharu yang berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada sukan Olimpik. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pendekatan itu akan dibincangkan dalam mesyuarat RTG 19 Mei ini. Hasil mesyuaratnya termasuk pelan tindakan program berkenaan akan diumumkan kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik Muat Turun sekarang secara percuma. Baik, yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati jalan raya. Kalau berada di simpang, jangan lupa tengok kiri kanan dulu. Barulah jalan, kan? Barulah belok ke kanan, ke kiri, kan? Kalau berada dekat simpang, janganlah terus anda membelok, kan? Kadang-kadang kita tengoklah kenderaan yang nak keluar masuk tu. Okey? Baik. Hari ini 12 Mei yang kita tahu merupakan hari jururawat. Bulan Mei ni banyak tau. Hari ibunya, hari jururawatnya, hari guru lagi, kan? Banyak sebenarnya bulan Mei ni. Lagi satu hari pekerja, kan? Yang dah berlalu sebelum, yang dah berlalu pada 1 Mei tu. Okey, yang kita nak tahu pasal hari jururawat ni. Kita tahu jururawat ni jadual kerja mereka shift, kebanyakannya shift lah. Sebenarnya kalau shift ni dia memang mencabar, risiko jangkitan penyakit, ya. Di hospital, kalau kita tahu hospital, kalau di ward orang dewasa, ya, tidak dibenarkan untuk bawa kanak-kanak sebab ini memang bahaya, banyak penyakit-penyakit berjangkit. Okey, dan perlu sentiasa cekat dan juga fokus dalam situasi kecemasan. Itulah sebenarnya kerja jururawat yang mencabar. Dari segi mental dan fizikal tu kena kuat. Kan, cuba tanya kak-kak misi kita, acik-acik misi kita, kan? Sememangnya kerja itu memang mencabar. Tak semua orang boleh pikul tanggungjawab sebagai jururawat, kan? Sehari ini ada jururawat lelaki juga. Tanyalah mereka macam mana kerja mereka, tak menantangan, kan? Okey, yang menghantarkan kiriman ucapan petang ini, kita nak bacakan. Sambil-sambil itu kita nak kongsikan jugalah, ya, untuk cuaca kita pada petang ni. Okey, petang ni sampai ke malam. Okey, dijangkakan ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa kawasan, di beberapa daerah di negeri Kedah, antaranya Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru. Itu dia antara daerah yang diramalkan ribut petir dan juga hujan lebat pada malam ini. Baik, lagi kita nak bacakan kiriman siapakah ini. Hai Nora N, selamat hari jururawat hari ini. Ucapan hari ini, selamat ulang tahun kelahiran yang ke-1. Satu hari tahun buat Budin. Kali ini ucapan bukan untuk manusia. Oh, bukan untuk manusia. Tapi khas untuk si kambing peliharaan saya yang penuh dengan gayu. Oh, saya hantar lagi. Itu dah saya kata yang ke-1 tahun usianya, kan. Okey, harap Nora ini jangan terkejut bila baca, ya. Saya agak terkejut juga, kan. Saja nak menceritakan suasana. Katanya nak gurau-gurau petang-petang macam ni. Nak hilang-hilangkan stres. Betul, sesuai sangat petang ni. Kan waktu balik ni kita nak hilangkan stres, kita tak nak pening-pening kepala, kan. Dah balik kerja, tinggalkan dulu, sangkut dulu masalah kerja tu dekat pintu mana-mana, kan. Kemudian kita balik dengan keadaan tenang. Kata Yus Fazli, dengan kata-kata hari ini, bukan semua orang memahami perjalanan hidup kita kerana mereka tidak berjalan dengan kasut yang sama. Betul. Kan, jangan kita nak sama. Dia boleh, kenapa you tak boleh? Tak boleh macam tu, kan. Sebab tak sama situasi kehidupannya. Tengok Budin say hi kat saya petang-petang ni, tapi agak garang muka Budin ni, kan. Risau saya. Okey. Salam DJ Petugas. Di petang Selasa cuaca mendung. Duk rehat ni sambil layan Kedai FM dari Mak Tetun, Kampung Tuba. Okey, lagi ni kita nak bacakan kiriman siapakah gerangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Asiah dari Kampung Gabus, Pulai Baling. Pulai Baling, ya. Duk kutik cabai burung ni, ya. Esok nak buat, nak wakpi juai. Buat semua, semoga sihat adanya. Betul tak? Betul kata N tadi tu, kan? Bila ni? Pukul 4 tadi. Banyaknya cabai burung. Kan ni cabai burung ni pedas. Ni cabai kampung.
kan, cabai burung kampung ni memang pedas. Kalau siapa yang tahan pedas bolehlah merasai cabai burung kampung ni. Kan. Okey, salam petugas Nora N Layar Relax 26 kawasan Sungai Petani ni. Sekejap panas, sekejap hujan, nak request lagu boleh no. Kalau ada dalam playlist saya, insyaAllah kita siarkan. Okey, baik, terima kasih. Saya Subhi dari Sungai Petani katanya. Okey. Baik, kejap lagi jom kita layan lagi lagu untuk anda petang ni. Nanti saya nak sambung lagi baca ucapan anda. Kita ada Kapila Merindu Tanpa Kata. Kejap lagi juga kita ada Izla dengan lagunya Kukunci Rindu Buatmu. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

90.5, 88.5, 105.7, 105.7 dan 105.1.

Ikuti kisah aku kau dan lagu KAKL bersama komposer LY dan Baiduri pada pukul 10 malam ini eksklusif di Kedah FM bersama DJ Zul Renova.

0: Okey, itu dia Aisyah dengan lagunya Janji Manismu. Kalau kita berjanji, kan janganlah kita memungkiri. Kenalah kita tepatilah janji yang kita dah pun berjanji. Okey, sudah pun 5.43 minit petang. Masih lagi saya, Nora N, di sini menemani anda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat bertugas. Sis on the way ni, balik dari Bagan Datuk. Ambil pisang, tanduk kat sana katanya. Kat sana tadi hujan lebat. Tempat yang selalu ambil stok dah habis. Jadi kenalah pi ambil kat sana pula. Ni dah sampai juru, kata Kak Long City dari pokok sana. Buat stok nak raya haji ke? Kan? Sedap kan? Makan apa? Krepek pisang tanduk. Sampai ke Perak kat city kita pergi ya, cari stok. Baik, lagi kita bacakan kiriman siapa ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nora N, selamat petang. Selasa, saya nak ucapkan apa khabar Nora N di sana. Cuaca kat Ipoh Perak ni masih lagi cerah. Cerah pukul 3.30 tadi katanya. Nora N dah mantap di kedai FM berkonti bersama dengan and di sana. Okey, kalau di Perak katanya ketika ini DJ Eli dan juga DJ Epoy katanya. Norayan, selamat semasa balik berkonti nanti, berhati-hati di jalan raya ya. Terima kasih kerana sentiasa ingatkan saya. Dari siapa ni? Dari siapa ni namanya ni? Tak ada namalah pula. Dari Pak Cik Bahari. Pak Cik Bahari dari Ipoh Perak. Terima kasih Pak Cik Bahari. Kan dengar kedai FM ni bersama-sama dengan saya petang ni. Okey. Dan kiriman siapa ni? Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Dengan ucapan jutaan terima kasih lah untuk tim Kelab Motor katanya. Yang sudi hadir lah kat event yang sebelum ni di pantai Robina Pening katanya. Okey, aktiviti yang sangat menarik kata Samsul Bahrain. Ni siap sisipkan gambar lagi. Hantar gambar dekat sini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Katanya seronok bila hadir bersama dengan kawan-kawan. Okey. Kepada Nora N, selamat bertugas petang ni. Cuaca agak begitu baik kat Alustar ni katanya. Petang ni seperti biasalah aktiviti basikal dekat Kompleks Pendidikan jam 6 sampai 7 malam. Katanya nak mahu membantu ayah mencuci kawasan halaman rumah. Kan mesti rumput, kiranya nak cuci kawasan rumah ni lah kan. Daripada pendengar kita ni, Samsul Bahrain Alusta, terima kasih banyak-banyak. Okey, untuk anda kejap lagi kita nak dengarkan Bis On Air. Bis On Air kita petang ini, apakah yang kita nak kongsikan dengan anda petang ni, tentang bisnes keropok leko. Kejap lagi. Okey, jom kita dengarkan Bis On Air. Dan untuk anda petang ni kan, tertanya-tanya untuk segmen seterusnya nanti bertemankan siapa? Untuk segmen seterusnya nanti anda akan bertemankan Zul Renova yang akan bersama dengan anda dalam Santai 6.12 # damaikan jiwa. Jadi kita jumpa lagi lah esok di hari dan waktu yang sama. Bye-bye. Assalamualaikum. Jom kita dengarkan Bis On Air.
1: Ikuti Bis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM, Basra Harmoni. Baik, dalam rancangan Bis On Air petang ini, kita akan bersama-sama dengan seorang peniaga kerupuk leko yang berniaga di pasar malam dan juga pasar pagi di sekitar negeri Kedah Darul Aman. Jadi untuk waktu ini, kita terus bersama dengan beliau dan akan kongsikan berkenaan dengan perniagaan yang beliau ceburi, iaitu perniagaan ataupun perusahaan kerupuk leko. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, boleh kongsikan berkenaan dengan pengalaman dan juga macam mana tersetusnya idea ataupun permulaan lah abang sendiri berniaga kerupuk leko ni. Boleh kita tahu nama terlebih dahulu dan juga asal dari mana?
3: Assalamualaikum, nama saya Muhammad Suheri bin Sahmani, berasal daripada Alustar, Kedah. First, mula-mula sebelum saya nak meniaga Kopok Leko ni, saya bisnes barang lain, beg, perfume, jam tangan. Bisnes first saya mula-mula tu, bisnes saya yang tu lah. Tercetusnya idea nak meniaga Kopok Leko ni tercetus daripada isteri saya. Sebab masa time tu PKP, daripada time PKP tu lah kami tak boleh nak jual beg, jam tangan, wallet apa tu. Jadi saya kata, apa kata abang, kita mulakan bisnes, kita meniaga Kopok Leko pula. Sebab saya tengok Kopok Leko ni boleh pijau.
2: Okey, kalau perniagaan Kopok Leko ni, buat sendiri ataupun ambil dari mana-mana Kopok Leko tersebut?
3: Kopok Leko ni kami ambil daripada ada kami punya seller. Seller kami ni dia asal daripada orang Terengganu. Yeah. Dia lah yang mula-mula buat Kopok Leko tu, kami ambil dekat dia lah. So keropok Leko dia memang fresh. Setiap hari dia buat keropok yang baru-baru semua.
2: Okay, itu berkenaan dengan keropok Leko. Jadi kita nak tahu juga, kalau kita dah tahu dah keropok Leko ni ambil dari Terengganu pun semua, jadi dia ada rahsia-rahsia dia tersendiri tau. Sebab apa, kalau kata abang meniaga di pekan hari ataupun pekan pasar pagi ni ataupun pasar malam ni, ramai yang tuju dekat abang ni untuk dapatkan keropok Leko tu. Mungkin ada rahsia-rahsia yang kesedapannya tersendiri ke keropok Leko ni, macam mana tu?
3: Rahsia keropok Leko kami ni dia tak beza daripada keropok paling. Sebab yang keropok Leko kami ni, sos kami homemade sendiri. Kami homemade sendiri dan kami masak sendiri sos tu. So kami tak campur sos-sos lain dalam kami punya keropok.
2: Jadi itulah kelainan dia sebenarnya, pendengar ya, berkenaan dengan perbezaan sos dia tu. Sebab abang buat sendiri sos dia, itulah rasa kelainan dia tu. Keropok Leko tu tak sama dengan ikan juga, tapi sos dia tu yang berbeza, yang buatkan lebih sedap lagi tu, insyaAllah. Okay, setakat ini dahulu dalam Biz On Air untuk petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu yang sama besok dalam Biz On Air di Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Biz On Air. Tak kira pagi, petang.

0: Basta, Langa, Pocok Senen, Telaga Mas, Kuala Neran, 97, Warga Rohalina.
1: Kami Kristen.
2: Saya Burn Meditasi.
3: Kami Khalifah.
4: Terusia bersama kami.
5: Semestinya di
6: Dah FM.
7: Radio Sini Kedah FM.

0: Jiwa. Nak vibe yang santai dan juga cool? Semuanya di Kedah FM bersama dengan Zorin Nova.
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
0: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada bersama dengan saya Zorin Nova 612. Saya akan temankan anda dan hari ini 12 Mei 2025, hari Selasa. Yang pastinya saya akan temankan anda sehingga pukul 12:30 malam. Okey, 6 jam bersama dengan anda semua. Terima kasih dengan setugas tadi yang temankan anda, insyaAllah. Dan juga ada lagu-lagu menarik dalam pas ini. Dan yang pastinya juga pada pukul 6:15 minit petang, sama-sama kita ikuti untuk Raudah Sakit Kina, sedangkan ulangan mungkin juga terlepas tadi kan, jangan risau, insyaAllah. Kejap kita terus bersama untuk dengarkan Raudah Sakinah bagi siaran ulangan. Terus kekal bersama Zorin Nova. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Aku Kau dan Lagu KAKL bersama komposer LY dan Baiduri pada pukul 10 malam ini, eksklusif di Kedah FM bersama DJ Zul Renova.

Alim, pemurah, penyayangnya Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab itu kita sangat, kita kagum. Cerita pasal Nabi ni, sebab dada kita, sebab jiwa kita. Sebab Nabi ni manusia paling baik. Nabi manusia paling baik dalam dunia. Kawan-kawanku sekalian, tak jumpa manusia sebaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah diakui sendiri oleh Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin, dan isteri-isteri Nabi yang lain. Semua mengakui bahawa tak ada jumpa lagi dah lelaki sebaik Nabi Muhammad SAW. Pemurahnya Nabi, penyayangnya Nabi, tak berkiranya Nabi dalam kehidupan. Ya Allah, kita yang siang malam berselawat atas Nabi, kita yang siang malam duk cerita tentang baiknya Nabi, takkanlah kita tergamak nak jadi kedekut punya orang. Takkanlah kita ni tergamak nak jadi orang yang tak nak berkongsi rezeki dengan orang lain. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Allah. Ada satu catatan menarik, ya, kisah daripada, petikan daripada kitab Bidayah wa Nihayah, yang mana diceritakan ada satu hari ini satu orang lelaki, ini kisah menarik, ya, ada satu orang lelaki ini satu hari dia mengutuk Ali bin Hussein. Ali bin Hussein ni siapa dia? Cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cicit Nabi, keturunan Nabi. Dia, tuan-tuan bayang, eh, dia kutuk bagi, dia kutuk Ali bin Hussein ni, dia kutuk, dia menghamburkan kata-kata penghinaan kepada Ali bin Hussein, cicit Nabi ni. Namun Ali bin Hussein langsung tak balas, tak marah. Malah dia siap bersangka baik lagi, tahu. Dia boleh bersangka baik lagi. Sangka baik macam mana? Ali bin Hussein, dia siap bersangka baik lagi. Orang yang kutuk dia, orang yang duk hentam dia ni, barangkali dia tengah lapar kot. Dia tengah lapar ni. Tu yang dia mengamuk semacam ni. Orang perut lapar, macam tu lah meragam. Anak kita pun kalau dah menangis-menangis tu lapar kan? Nangis itu tak kena ni, tak kena, sebab dia lapar. Mak bapak senang, ya. Setengah bapak tu dia kata, anak mengantuk kot. Tak, dia lapar tu bang. Dia lapar. Tu yang dia mengamuk, mulut tak duduk diam, nak marah itu, nak baling barang semua. Rupanya teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, Ali bin Hussein sangka baik, oh dia ni tengah lapar kot. Dia minta seseorang untuk berikan 1,000 dirham. Berikan kepada lelaki yang duk kutuk aku ni 1,000 dirham kat dia. Bagi kat dia 1,000 dirham. Kok dia nak beli makanan ke, kok dia nak beli apa benda lah untuk nak mengenyangkan perut dia. Bagi dia 1,000 dirham, bagi kat dia. Orang yang kutuk Ali bin Hussein tadi tu, bila dia dapat 1,000 dirham tu, terkejut dia. Mau tak terkejut, mengutuk orang tu, tiba orang tu bagi duit. Bukan mengutuk balik, dia bagi duit. Bagi duit sampai menyebabkan lelaki yang mengutuk menghina tadi tu, dia bertaubat, dia insaf dan dia menyesal atas perbuatan dia itu. Masya Allah, kawan-kawan yang dimuliakan semua, inilah kelebihan, suatu kelebihan, suatu hebatnya orang yang ada sifat pemurah. Contoh yang dipertunjulkan, yang dipertontonkan kepada kita oleh cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Hussein ni, dia ada beberapa sifat yang menarik, apa tahu? Pertama, yang saya kirakan lebih kurang lah, ada 4 yang saya nampak, yang kita boleh kaji. 4 sifat yang ada pada beliau ketika mana berhadapan dengan orang yang maki dia, kutuk dia ni, ha? 4 benda. Pertama sekali, Ali bin Hussein, dia tak balas. Dia tak balas kutukkan orang. Ada ketikanya kita kadang geram. Kita geram kadang tu dekat Facebook ke Instagram ke, orang kutuk kita, kata alah nak tunjuk soleh, nak tunjuk baik, tunjuk alim, poyo lah kau. Kita balas balik, kau lagi poyo, engkau itu pom-pom-pom balik. Dah. Ali bin Hussein, pertama sekali dia ajar kita, jangan balas kejahatan, keburukan orang dengan keburukan. Jangan balas, pertama sekali. Yang kedua, dia tidak marah. Dia tak marah pun, dia tak terkesan. Dia tak terkesan pun dengan kutukkan orang. Dia okey, dia steady, dia relax. Yang kedua. Yang ketiganya, dia bersangka baik pula. Dia boleh sangka baik dengan orang tu. Ya Allah. Dan yang keempat, dia bersedekah pula.
dengan orang hak kutuk dia. Kita kalau orang kutuk kita, ada nak sedekah dengan dia. Mimpi. Tahun depan belum tentu lagi aku nak bagi kat engkau. Tapi ini satu contoh yang sangat-sangat mulia. Pertama, dia tidak balas kutukan orang. Kedua, dia tidak marah. Ketiga, dia bersangka baik. Keempat, dia bersedekah. Akhirnya, membuahkan kesedaran, keinsafan, taubat di hati orang tu. Saya nampak macam ni, kawan-kawan semua. Nak ada sifat macam Ali bin Husain ini, ataupun orang-orang soleh terdahulu ni, ada kata kuncinya apa? Berjiwa besar. Dia kena berjiwa besar. Jiwa kena besar. Jiwa untuk memaafkan orang. Jiwa untuk menerima orang keadaan seadanya. Tu hebat. Yang tu yang kebanyakan manusia tak ada pada hari ini. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Allah Taala sendiri rakamkan dalam Quran, kalau engkau buat baik sekalipun, kebaikan tu akan datang pada engkau balik sebenarnya. Dalam Quran apa kata Allah, surah Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ila akhiril ayah, sadaqallahul azim. Kata Allah, jika engkau buat baik, maka kebaikan itu akan datang balik kepada engkau. Buat baik, kita buat satu benda baik itu didatang balik pada kita tau. Kita tolong orang, dalam masa yang sama, orang sayang kat kita, orang ingat kita, orang hargai kita. Kalau mungkin bukan orang tu akan hargai kita, ingat, Allah akan gerakkan hati orang lain. Sayang pada kita, hormat pada kita, sebab kita buat baik pada orang. Ada setengah orang dia kata, saya dah buat baik dengan dia tak balas pun, dia tak balas pun kebaikan saya. Jangan macam tu. Ini janji Allah. Allah kata kan, siapa yang buat baik, kebaikan itu kembali balik pada dia. Wa in asatum falaha. Tapi kalau engkau buat jahat, kejahatan itu kembali balik pada si pembuat jahat tu, kena balik kat dia. Ingat kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, bersedialah kita untuk nak jadi orang yang pemurah, orang yang sentiasa nak beri kebaikan pada orang lain. Jangan main-main oh, kawan-kawan semua. Orang kedekut, orang bakhil, tak hidung masin, tangkai jering ni, dia punya, orang panggil apa, kesan dia tu, dia punya balasan dia tu, kesian. Itu yang tajuk kita tu, kesian orang yang hidupnya kedekut ni. Orang yang kedekut ni kesian lah. Sebab dia punya balasan dia tu dahsyat. Kan? Saya nak kongsikan dengan kawan-kawan semua. Balasan daripada orang yang kedekut di dunia. Kalau cerita akhirat, kawan-kawan semua sedia maklum. Perangai buruk, hak tak elok ni semua kita faham dah. Allah Ta'ala dah ajar, Nabi dah ajar, ulama-ulama dah kongsi dalam kitab-kitab, semua kita tahu dah. Bukan tahu macam mana, maksudnya kita faham lah balasan tak elok ni macam mana, kita tahu. Tapi ni di dunia lagi, apa dia akan terima? Balasan di dunia lagi. Orang-orang yang kedekut, orang yang bakhil ni, apa dia punya balasan dia? Yang pertama, nombor satu, number one. Pertama sekali, orang hak kedekut ni, orang hak bakhil, tak hidung masin, tangkai jeri, nombor satu, kesan dia, balasan dia tu ialah dia akan hilang kebahagiaan hidup. Dia akan hilang keceriaan dalam hidup dia. Kita ni dalam hidup, kita nak ceria, kita nak gembira, kita nak seronok, kita nak hidup ni senantiasa dikelilingi kawan-kawan, memahami, menyokong, support kita, senantiasa menjadi bahu untuk kita kan. Tapi kalau dah kedekut, siapa nak kawan? Siapa nak kawan? Dan saya pun tak pernah jumpa ada orang mengaku kawan baik dia tu kedekut. Oh, saya ada kawan baik ustaz. Oh, kawan saya tu, oh, kedekut. Kedekut. Mana ada? Saya tak pernah jumpa orang macam tu. Dia tak suka nak mengaku kawan. Kalau kawan dia tu jenis kedekut, hilang kebahagiaan, luntur keceriaan dalam hidup dia. Sebab kita ni hidup, life is about networking. Betul tak? Life is about networking. Hidup ni adalah jaringan perhubungan. Betul tak? Jaringan perhubungan. Macam contoh, masa tempoh PKPB hari tu kan, bulan Ramadan, saya masih ingat, ada jiran-jiran saya sendiri, ada daripada kenalan-kenalan saya,
Masya Allah. Dia tu biasa berniaga di bazar. Biasanya dia berniaga di bazar. Tapi sebab tak dapat nak berniaga di bazar, Masya Allah. Apa dia buat? Dia punya, Allahumma salli Muhammad, dia berniaga roti john. Ha, roti john. Roti john yang dia jual tu biasanya, kali ni dia ubah kepada dia pergi jual. Ha, dia pergi jual pula. Yang dia jual, tapi ada juga dia pergi sedekah ke orang. Orang cerita kat saya, dia pergi sedekah ke orang. Adahlah kadang-kadang tu dia pergi hantar, orang tu tak cukup duit pecah ke duit. Dia kata tak apa, halah, ambil je. Dia pesan kat rider dia, kan? Kalau makcik itu kata tak ada duit pecah ke tak apa, halah je lah. Kesan dia apa? Satu, roti john dia memang sedap dah, meleleh punya sos ni. Yang keduanya, dia tak pernah berkira. Kesan dia apa dia? Ya Allah, order orang terhadap dia tak henti-henti. Non-stop orang order kat dia. Order pula. Bukannya sikit, banyak-banyak orang order sekali kat dia. Kesan daripada dia bermurah hati. Maka ramai orang bermurah hati nak tolong dia. Bayangkanlah kalau kita ni, na'uzubillah min zalik, jenis kedekut. Orang nak minta sikit ke apa, tak mau bagi, kadang tu lagi teruk, bagi sedekah ke orang, minta balance, minta duit baki, bagi kat budak tu RM10, budak tu punya seronok. Oh, terima kasih lah pakcik, selama saya duk minta sumbangan tak pernah orang bagi RM10. Sini balik RM9.50. La ilaha illallah. Rupanya dia nak bagi 5 upang kan? Dia bagi RM10, duit merah tu RM10, dia minta balik RM9.50. Main ni balik RM9.50, duit pecah. Aku nak bagi kat hang 5 upang lah. Kedekutnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal isi minyak motor 5 upang tak lepas kawan, tak lepas. Jangan macam tu. Ingat, orang kedekut, balasan dia apa? Hilang keceriaan dalam hidup dia. Orang tak mau kawan dengan dia. Okey? Kan kalau kita berbuat baik, ingat kebaikan itu akan datang kembali kepada kita. Ulama ada juga mengajarkan kita, thawabul hasanah alhasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selepasnya. Boleh saya ulang sekali lagi? Thawabul hasanah alhasanatu ba'daha. Balasan kepada kebaikan adalah kebaikan selepasnya. Bila kita buat satu kebaikan, akan ada kebaikan selepas tu yang akan datang. Sama ada dalam bentuk yang kita nampak atau kita tak sedar. Tolong orang, orang sayang kat kita. La ilaha illallah. Kita kadang bukan tahu yang kita tolong tu siapa. Entah-entah dia tu mungkin orang berpangkat tinggi, jawatan tinggi, mungkin dia pakai biasa-biasa ya, kan? Tak smart sangat. Tapi rupanya dia tu siapa? Rupanya dia tu pangkat tinggi punya orang. Mungkin dia tolong kita di masa akan datang. Jangan pernah ada rasa kedekut kerana kita tak tahu siapa di kalangan kita yang akan tolong kita kelak suatu hari nanti. Lebih-lebih lagi tolong kita di akhirat. Yang pertama. Yang kedua. Yang keduanya, balasannya ialah hidup tak pernah rasa cukup. Dia hidup takkan pernah rasa cukup. Mau tak pernah rasa cukupnya. Dia tengok orang minta sumbangan, minta sedekah, nak pinjam duit ke, dia jadi, dia nampak tu sebagai satu ancaman bagi dia. Aduh, datang lagi, minta lagi. Ha, tu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah, balasan orang kedekut didoakan celaka oleh malaikat. Didoakan kecelakaan oleh malaikat. Malaikat doa celaka untuk dia. Kan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, Nabi mengajarkan kita bahawa setiap pagi, tiap-tiap pagi ni ada dua malaikat akan berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfi

Berikanlah hancur, kemusnahan, kecelakaan kepada orang yang kedekut, bakhil, orang yang tak mau bagi sumbangan, tak mau infak, bagilah apa tu kehancuran pada dia, hancurkan dia ya Allah. Yang doa ni malaikat, kawan-kawan semua. Yang doa tu malaikat. Hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat teman-temanku sekalian, dalam hidup jangan pernah ada kedekut, jangan pernah ada rasa nak berkira-kira dengan manusia. Dengan manusia termasuklah juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nak berkira-kira dengan Allah Taala nak. Ada orang dia kata isteri ajak, "Abang, jom baca Quran je bang." Tak apalah, pahala Quran Ramadan hari tu pun tak habis lagi, banyak dah. Nak baca tak yalah, nantilah saya bacalah pula. Ya Allah, berkiranya dengan Allah. Kan, padahal Allah Ta'ala tak pernah pun berkira dengan kita. Kan, hari-hari Allah bagi kita oksigen, pernafasan, tenaga, makanan, tak pernah pula Allah kata tak apalah, semalam kan dah dapatkan makanan kan, lama ada tu kenyang tu, tak yalah stop makanan hari ni semua. Tak ada. Allah bagi dan bagi dan bagi dan bagi sampai kita tak ada lagi atas dunia ini. Sebab itu penyayangnya Allah, begitulah juga kita sepatutnya, penyayangnya kita, pemurahnya kita kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Termasuklah penyayangnya kita, pemurahnya kita juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekadar ini saja dahulu perkongsian saya. Mudah-mudahan perkongsian saya ini memberikan manfaat, kebaikan dan faedah untuk semua, dan sampaikan pada semua kawan-kawan. Moga ia menjadi jariah kita, dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi wa rizqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu ayah kami ya Allah. Kurniakanlah kebaikan pada kami, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat kedekut, sifat bakhil ini ya Allah, kerana harta yang kau kurniakan, segala kemampuan, kemahiran yang kau kurniakan pada kami adalah pinjaman daripadamu ya Allah, bukan hak mutlak kami ya Allah, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

0: menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Nak vibe yang santai dan juga cool? Semuanya di Kedah FM bersama dengan Zorinova.
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
0: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira mana jua anda berada, dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Dan hari ini adalah hari jururawat. Jadi selamat hari jururawat lah kepada semua jururawat-jururawat yang telah memberikan yang terbaik, komitmen terbaik untuk menjaga pesakit-pesakit dan sebagainya, insyaAllah. Jadi untuk anda semua juga, terus kekal bersama Zorinova. Ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Saya akan temankan anda 6 jam sehingga pukul 12.30 malam dalam Hashtag Gangs setiap malam. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: nak vibe yang santai dan juga cool, semuanya di Kedah FM bersama dengan Zuri Nova.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
0: Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Bawa kenderaan tu baik-baik, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Saya faham, mungkin juga ada kat Pulau Pinang tu kan, nak hadap jam panjang, ya Allah kan. Daripada Sungai apa, Sungai Petani nak balik ke Pulau Pinang, dari Pulau Pinang tu nak balik ke Sungai Petani, itu pun nak balik kalau start ke Perlis kau, ya Allah, memang jam betul. Saya pernah pergi ke Pulau Pinang tu waktu-waktu bekerja kan? Kalau keluar pukul 4 petang tu, jangan harap nak boleh keluar lah. Dia kena tunggu sampai pukul 9 malam baru boleh keluar pelan-pelan, nyong-nyong-nyong. Orang Kedah cakap macam tu lah. Terus kekal bersama Zuri Nova, jadi saya kongsikan lagi untuk anda info-info yang terkini sehingga pukul 12 tengah malam. Jadi apa-apa, jangan risau, saya akan temankan anda. Jangan stres-stres, relax, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Mencari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Nak vibe yang santai dan juga cool? Semuanya di Kedah FM bersama dengan Zorinova.
4: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zorinova di Kedah FM. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada malam ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Sena, 7.28 minit malam. Yang berada dekat Pendang, Kuala Mudayan dan juga di Baran Terapsik, 7.27 minit malam. Yang berada dekat Balin dan juga Kulim Bandar Baru, 7.26 minit malam. Yang berada dekat Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, 7.31 minit malam. Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Zorinova, Kedah FM terbaik.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Nak vibe yang santai dan juga cool? Semuanya di Kedah FM bersama dengan Zore Nova.
2: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada. Jadi terus kekal bersama dengan Zore Nova dalam hashtag Gang Santai Malam malam ini untuk anda semua yang nak berikan ucapan-ucapan anda kepada insan-insan yang tersayang. Boleh hantar saya terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86300. Saya akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Hey, tak perlu stres. Buka radio dan relax.

0: nak vibe yang santai dan juga cool, semuanya di Kedah FM bersama dengan Zuri Nova.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
0: Terima kasih buat anda semua terus kekal lagi bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terus dengarkan hashtag guys atau malam akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam. Okey, ni saya nak kongsikan juga untuk anda semua. Jadi jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma sekarang. Pergi saja ke Google App Store ataupun Apple App Store anda untuk anda download sekarang. Okey, bukan itu saja, anda juga boleh tonton kami di TV1, TV2, TV OK, TV 6, Parlimen, kemudian semua stesen radio RTM. Jadi semoga anda semua mendapat manfaat dalam RTM Klik secara percuma saja. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM bersama dengan Zuri Nova, Radio No. 1 di Utara.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL bersama komposer LY dan Baiduri pada pukul 10 malam ini, eksklusif di Kedah FM bersama DJ Zul Renova.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Nak vibe yang santai dan juga cool? Semuanya di Kedah FM bersama dengan Zorinova.
1: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
0: Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmplay.rtm.gov.my. Jangan lupa untuk download RTM Play sebab pun nanti ambil tengok juga tonton Piala FIFA 2026. Okey, baik. Dan pada pukul 9 malam nanti sama-sama kita ikuti untuk utama 9 malam dan selepas itu terus ke khabar sama Zorinova. Pukul 10 malam nanti kita ada KAKL dan ada yang menariknya untuk malam ini. Kena dengarkan kejap lagi pukul 10 malam. Okey, terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra, harmoni.

Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Express. Manis-manis hidup dengan mas saya. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis hidup denganmu sayang, tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami, Music Express, Irama Malaysia di Kedah FM.

Ikuti kisah Aku, Kau dan Lagu KAKL bersama komposer LY dan Baiduri pada pukul 10 malam ini, eksklusif di Kedah FM bersama DJ Zul Renova.

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis-manis hidup denganmu sayang. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

0: kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Zain keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu, kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Yalah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: bawah mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Loh, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Eh, okeylah tu.
0: Apa lah okey, ber?
1: Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apa lah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya makwa tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak telur gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya daripada tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

0: santai malam terbaik. Hashtag geng santai malam terbaik dengan DJ Zurin Nova.
1: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL bersama komposer LY dan Baiduri pada pukul 10 malam ini, eksklusif di Kedah FM bersama DJ Zul Renova.

0: vibe yang santai dan juga cool semuanya di Kedah FM bersama dengan Zuri Nova.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
0: Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.rtm.gov.my. Okey, dan untuk malam ini juga saya nak kongsikan untuk anda dalam KAKL terbitan Fidus Mokta. Dan hari ini kita nak kongsikan berkaitan dengan menyorok helaian portfolio milik komposer tersohor NY. Bukan calang-calang penyanyi berpeluang meragamkan lagu ciptaannya, di mana kebanyakan penyanyi grade A dengan keunikan vokal tersendiri. Bagi NY ataupun nama sebenarnya adalah Rozman Syafi, 66 tahun. Populariti dan paras rupa bukan kriteria utama, tetapi kemampuan vokal dan keserasian melodi yang dihasilkan menjadi penentu utama sebelum sesebuah lagu diserahkan. Dan komposer berasal dari Johor Bahru itu tidak menafikan peranan besar isterinya, iaitu Baiduri ataupun nama sebenarnya Nur Hayati Muhammad Hashim, 64 tahun, dalam proses kreatif. Sebab apa? Kami ada wavelength yang sama. Jadi bila tulis lagu bersama isteri, rasa lebih segar, dia faham emosi wanita, jadi lirik lebih sampai. Dan pernah saya minta dia tulis lirik ketika dia masak, diikutkan saja kalau orang lain memang suka lah katanya. Okay. LY juga turut berkongsi pengalaman ketika menghasilkan lagu Sehati Sejiwa yang pernah dipopulerkan oleh Haslinda. Lirik asalnya berbunyi, kita memang tidak dijodohkan bersama. Isteri tegur, katanya tidak sesuai, kerana kalau suami nyanyi di depan isteri, bimbang boleh jatuh talak. Jadi dia ubah kepada kita memang dijodohkan bersama, lebih positif dan indah katanya. Jadi bagi NY, kehidupan rumah tangga menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Dalam hubungan ada manis, masam, semua itu boleh jadi lagu kalau pandai olah. Kebanyakan lagu saya lahir daripada pengalaman sebenar dan pemerhatian. Saya bukan tulis kosong ketika cerita dan hamparan emosi. Tagline kami, lagu itu pengetuk jiwa, lirik itu pembuka minda. Bila ambil jiwa dan pengalaman sendiri, lagu jadi lebih jujur katanya. Jadi pasangan pengubah lagu dan penulis lirik LY dan juga Baiduri ini mula menghasilkan lagu sejak 1980-an. Jadi antara penyanyi yang pernah menyampaikan karyanya termasuk Allahyarham Datuk Sharifah Aini, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Ziana Zain, Ella, Spring, Fauzia Latif, Nimai Zura, Mega, Deja Moss dan juga Safura. Jadi kita press ketika selepas ini tersambung semula. Saya nak kongsikan lagi berkaitan dengan coretan ataupun helaian portfolio milik komposer tersohor LY Baiduri. Terus kita khabar semua Zuri Nova, KAKL, Kedah FM.
2: Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori, sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM.

ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah Aku Kau Dalam Aku, KAKL di Kedah FM setiap Selasa 10 malam.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zura Nova di Kedah FM dalam KAKL terbitan Fido S Mokhtar. Jadi jom kita nak sambung semula perkongsian berkenaan dengan helaian portfolio milik komposer Tosohor LY dan juga Baiduri. Jadi untuk anda semua yang sedang mandu ketika ini, hati-hati memandu, bawa kenderaan terbaik-baik insyaAllah. Okay. Antara lagu dan juga hasil lirik ciptaan bersama antara tahun 1993 dari adik tercinta Exist LY, lagu dan juga lirik Baiduri. 1994 Gering Terrorosa LY dan juga Baiduri. 1995 Satu Kala Hati Kami, iaitu Pop Mercury LY dan juga Baiduri. 1996 Bila Kekasih Merajuk versi LY, lagu dan juga lirik Baiduri. Kalau ikut di sini memang banyak antara lagu-lagu yang telah dilahirkan bermula tahun 1993, 1994, 5, 6, 7, 1998, 1999, tahun 2000. Antara lagu yang menjadi tersohor juga ketika itu adalah Kesetiaan Tanda Kebahagiaan Skor, iaitu lagu LY dan juga lirik daripada Baiduri. Dan seterusnya pula pada tahun 2004, Seminit Bagiku Mamat Aziz, lagu daripada LY, lirik daripada Baiduri. Ini antara lagu-lagu ciptaan daripada mereka berdua. Antara memang banyak dekat sini. Dan juga lagu LY tanpa Baiduri pun ada juga tetap bersama pada tahun 1988, iaitu jodoh lagu 1511, iaitu BPR, lagu LY, lirik Mahmud. Dan tahun 1991 juga Rahsia Pohon Cemara Exist, Janji Bidadari Exist, LY, lagu dan juga LY juga lirik. Okey, kalau ikut di sini memang banyak antara lagu-lagu yang telah dihasilkan sehinggalah sekarang. Dan antara tahun 1999, Setia Ke Akhir Hayat Zainal Zain, LY dan juga lirik juga daripada LY. Jadi antaranya juga nak kongsikan untuk anda semua. Jelasnya LY boleh mempunyai lihat potensi seorang penyanyi itu dengan nada lagu yang sesuai akan dipadamkan, manakala rupa bukanlah package utama, termasuk memastikan tone yang terbaik. Jadi katanya lagi, lagunya mungkin nampak mudah, hakikatnya sebenarnya ada nada rendah dan tinggi, mesti tepat untuk menyampaikan mesej. Jadi beliau mengakui pernah menerima kritikan peminat apabila menghasilkan lagu bernada rendah untuk penyanyi yang memiliki jurat suara tinggi, namun percaya setiap penyanyi mempunyai keunikan vokal masing-masing. Apabila lagu itu menang anugerah ataupun diterima ramai, itu kepuasan paling besar. Jadi sebelum cipta lagu, saya perlu bertemu mereka. Jadi kami akan bersembang dan saya akan tanya siapa penyanyi serta lagu kegemaran mereka. Jadi sesi itu penting kerana saya boleh menilai keserasian dan tentukan jenis lagu yang sesuai. Sebab itulah kadang-kadang peminat rasa lagu itu seperti akan kaitan dengan kisah peribadi penyanyi, katanya. Jadi insyaAllah kita berat seketika. Dan selepas ini saya akan kongsi semula untuk kisah lagi berkaitan dengan portfolio milik komposer Tosohor LY dan juga Baiduri. Teruskan bersama Zura Nova, KAKL Kedah FM.
1: Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL bersama komposer LY dan Baiduri pada pukul 10 malam ini, eksklusif di Kedah FM bersama DJ Zul Renova.

Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok

kau dan lagu KAKL. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah FM. Kisah aku kau dan lagu KAKL.

Surau dan Lagu KAKL bersama komposer LY dan Baiduri pada pukul 10 malam ini, eksklusif di Kedah FM bersama DJ Zul Renova.

Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM dalam KAKL terbitan Fido S Mota. Kita dah sambung semula berkaitan dengan helaian portfolio milik komposer Tosohor LY dan juga Baiduri. Baik, dan juga tadi saya dah kongsikan antara lagu-lagu yang Tosohor, lagu-lagu yang pernah menjadi pemilikan seorang penyanyi yang tersohor ketika ini. Dan menariknya, jika lagu itu dihasilkan meletup, LY lebih gemar berehat seketika sebelum kembali bekerjasama dengan penyanyi yang sama. Itu prinsip saya, dia kata. Saya akan beri ruang dan juga cipta untuk penyanyi lain pula, katanya. Jadi ditanya juga mengenai lagu paling mencabar sepanjang lebih 3 dekad bergelar anak seni. Jadi LY meletakkan Bergembira antara nyanyian Pumpulan Spring sebagai antara karya yang memberi tekanan besar. Ketika itu, Spring sudah terkenal dengan lagu Sampai Hati ciptaan Dato' M. Nasir dengan lirik Allahyarham Joey. Ia karya hebat. Jadi saya tertanya-tanya, mampukah Bougainvillea menandingi atau sekurang-kurangnya setara dengan lagu itu? Tambahan pula, kumpulan UK juga bakal mengeluarkan album. Jadi tekanan itu memang ada. Alhamdulillah, sudah tertulis rezeki apabila Bougainvillea diterima baik dan meletup di pasaran, katanya. Jadi jom kita rehat seketika, dengarkan lagu ini. Terus kekal bersama Zora Nova dalam KAKL Kedah FM.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM.

Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung dah untuk KAKL untuk malam ni. Tapi juga saya nak kongsikan sekali lagi untuk yang terakhir berkaitan dengan portfolio milik komposer tersohor LY dan juga Baiduri. Jadi nama LY mula dikenali di Indonesia apabila lagu ciptaan mereka Satukan Hati Kami dinyanyikan oleh Pop Mercury. Jadi sejarah sekali lagi dilakar apabila lagu Mengapa Nyanyian Nikki Astria menjadi siulan anak muda di negara itu sedekat lalu. Jadi di sinilah lagu seperti Aku Cinta Padamu

0: lagu nyanyian Hafiz mengangkat nama Elwan Baiduri sebagai komposer serta penulis lirik disegani khususnya di negara kita cintai. Jadi baik, setakat itu saja kisah Aku, Kau dan Lagu pada malam ini diterbitkan oleh Fedo S. Mokhtar. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Dengarkan semuanya di Kedah FM.
1: Ikuti kisah Aku, Kau dan Lagu KAKL bersama komposer LY dan Baiduri pada pukul 10 malam ini, eksklusif di Kedah FM bersama DJ Zul Renova.

0: nak vibe yang santai dan juga cool, semuanya di Kedah FM bersama dengan Zuri Nova.
1: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
0: Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira mana jua anda berada, anda terus kekal bersama Zuri Nova di jam terakhir dan ketika ini. Mungkin juga yang sedang memandu, hati-hati memandu, bawa kenderaan tu baik-baik, insyaAllah. Jadi ini antara juga ucapan yang dihantar ke rakan kita ni. Datangnya Nur Hidayah Yang berada dekat Sungai Petani. Dia kata semoga semua dalam keadaan yang baik-baik, insyaAllah. Jadi yang seterusnya pula datangnya daripada Muhammad Zulkarnain yang berada dekat Perak. Wah, jauhnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Malam ni antara lagu-lagu yang best-best, alhamdulillah, tak memang tak tinggal ke mana mendengar pada pukul 6 petang tadi. Terima kasih banyak, insyaAllah. Kepada anda semua, terus kekal bersama Zuri Nova. Saya akan temankan anda sehingga pukul 12 tengah malam. Jadi jom dengarkan lagu ini, semuanya di Kedah FM.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat melalui diraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nak vibe yang santai dan juga cool? Semuanya di Kedah FM bersama dengan Zorinova.
2: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Yang belum lagi download RTM, boleh download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Sebab apa, nanti kita boleh sama-sama menyaksikan Piala FIFA 2026 secara percuma. Okey, jangan download sekarang, okey? Dan jika ketika ini mungkin ada yang sedang mandu nak balik ke rumah, jadi insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga saya faham juga ada yang abang-abang e-hailing yang tengah bawa kenderaan ini nak menghantar customer, mungkin nak balik ke satu tempat kan. Mereka bermula pada awal pagi, pukul 6 pagi sampailah dekat pukul 12 tengah malam ini. Saya faham dan juga saya rasa keletihan, kepenatan. Tapi bila memikirkan tentang mencari rezeki, itu menjadikan satu semangat untuk mereka. Ya Allah, jadi saya doakan kepada anda semua sentiasa dalam keadaan baik. Bukan saja abang e-hailing, maklumlah ada juga abang-abang yang bawa kenderaan berat, akak-akak bawa kenderaan berat, ada juga yang berniaga waktu malam, ada yang bertugas lembus, mungkin juga yang menjaga keselamatan awam kepada anggota-anggota keselamatan. Semuanya sentiasa dalam keadaan baik, insyaAllah. Jadi teruskan bersama Zorin Nafas, saya akan temankan anda antara lagu-lagu yang terbaik, semuanya di Kedah FM.

Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Dah sampai ke penghujung ya dah. Selepas ini akan terus kekal bersama dengan penyampai seterusnya di Nasional FM bermula pukul 12.30 malam hingga pukul 6 pagi esok, insyaAllah. Jadi saya nak berakhir di sini. Jaga diri baik-baik. Yang kurang sihat tu dapatkan rawatannya selanjutnya. Dan juga kepada anda semua, sebelum kita tidur tu, kita maafkan orang yang berada dekat sekeliling kita supaya kita tidur dalam keadaan aman. Kita tak tahu adakah mungkin malam ini adalah malam terakhir kita berada di dunia. Jadi kita kena sentiasa bersiap sedia dan juga kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita maafkan orang yang berada di sekeliling kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Kedah FM.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Ah, jom kita layan Nasional FM. Ya, ya, ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Exist dengan Anugerah memulihkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusul membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti, DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Leh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

Talifah dengan si jantung hati. Ha, jagalah jantung hati anda baik-baik ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung lah. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tau. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional yang berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerun, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk abang manis boleh. Pam-pam-pam. Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak, saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau. Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur.

0: satu lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Tinggi, tinggi.

Lagu ciptaan Yusme, lirik oleh 1K, mengiringkan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk, tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugas tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan, yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sepadan-sepadan negara, mereka yang menjaga samudera negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua. Doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital. Pemandu ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya awak kerja apa, saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar. Hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau, tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, insyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu, Mama Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Datrit Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik, Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak, Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesing Johor, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Perak, Jamaah Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid, kita dari siapa lagi? Kantari Mas Mira, Abang JJ Gemas, on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran Abe Manis. Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Nida Wahida, kita ada siapa lagi? Denan Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, Budak Lawa yang Mistik, Zainab Husin, Ila and Request, Masna Loso, Kamarudin Muhammad, dari Tangkak Johor, Princess Sue, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey, okey. Jus Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan National FM. Hashtagnya GBH, segmen nombor 1 setiap malam. Mantap.
dia yang menjadikan segmen ini nombor satu, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di Nasional FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar Nasional FM tau, terutamanya pendengar geng burung hantu. PK, Amin, geng Saka Pokok, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam pam pam. Oh, mantap, dia bagi horn. Hasnah Hasrani Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Izzah KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni Mon, Amir Udin, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu untuk pertemuan hari ini Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu

Ekspedisi dengan selendang merdeka. Yang paling penting kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tau, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Walau apa pun yang berlaku, kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Fidaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian dan Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jemawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat, ya. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya, yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan, kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Semua ni 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita, Iris, Ida Halim, Kasut Daburuh, Remy 78. Kita ada Nida Wahida, Ayai, PHY, Penis Silva, Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turun hadir. Yang hadir dekat live kita, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Binky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, ok Macha. Siti Anis H, Jebat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jebat Deraka DJ Shah. Miss Kaiwi, Kak Ani. Kita ada siapa lagi? Rohatun. Kata macam dah pusing HKL. Puteri Delisha, Razila Ramli. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Untuk anda semua, terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda berzapin seketika menerusi lagu ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM

paduan suara Lata Mangeshka dan juga Udin Narayan. Melalui lagunya Medi Laga Kira Kena, lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa, dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita, dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang 1.30 minit pagi ni, tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Dan Polis Diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil serius mengenai dakwaan pelibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, perkara itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis, saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi? Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pam-pam-pam, hadir. H dari Pekan, ada Fatiha, Adizam, Abin Nas pun, Abang ni, Abang Lori juga ni. Ada Kak Ina, Muhammad Farid, Norisa, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti, 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatimah, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan, Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabaria Saleh, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati DJ Rahmat pun, pam-pam-pam. Semuanya Abang-abang Lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada Apai 91 Bomba. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok, Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu rentak-rentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar. Mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujur katil, lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya seharum mawar dahulu.
saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B. Siti Nurdiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kimpur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kia Berhantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, nah, ya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papah, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuk Adi Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azazno, YusYMC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis. Kita ada siapa lagi? Zulaika Azurin, Nur Isa, Ita John, Bernama Merindu, Shikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England. Terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Jadi bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana.

Venezuela ke, Nur Suhaila, sama pagi untuk anda. Ada Soraya yang memberikan salam. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni, dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je, ambil tuala je ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtag ini teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya yang terpisah cuma jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Game Burhan itu terus kekal setia. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Lagu ciptaan Kamal Halim, EY Iringan, izinkan selamanya nama mu di hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada National FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari National FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari Geng Buruhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan Geng Buruhantu. Sebab Geng Buruhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari National FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yelah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan, termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan. Saya percaya harga barangan tu, peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global. Mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak. Bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi. Wiranti Ati 80, Lavender Girl, ada Aida Abdul Jamil, Sabri Urajman, Ati Azuriati, Pok Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salima Rezeki, Mak Sunah. Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara nasional Geng Buruhantu di National FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang.
Untuk geng-geng Burhantu, terus dengarkan Nasional Geng Burhantu. Jangan risau, Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja. Pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi lah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan. Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan. Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey. Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita, yang kita takkan lupa benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM. Empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marina dan tentera laut diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Animen di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully? Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan, lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan. Tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama National FM. Hanim di sini ya, nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanim nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu. Lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah. Kadang-kadang kemarahan ni timbul dalam pelbagai bentuk kan. Berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar National FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan. Dan mengamalkan sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama National FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, dengarkan dulu Siapa Sangka Siapa Menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan. Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif. Senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu, bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, ekspedisi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena waspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu, maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
3: Nasional FM.
4: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.
5: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Pelumba motor GP Negara Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Lita Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui litar tersebut menuntut teknikaliti tinggi, terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh berkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan Liga. Untuk lebih maklumat berita, layari portal berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, tersasul saya geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng burung hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti-aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, yang dah mula untuk membuat juadah, jualan, semoga murah rezekinya kan. Kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah, kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni juga, sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan dan segala-galanya kan, supaya apa perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada, ada rezeki kita. Dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan, cerita tentang hati. Cerita tentang hati ni, tentang kehidupan, sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja. Cara kita melihat orang juga pun lebih baik. Kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi, layan dulu Dua Insan Nasional FM, geng burung hantu.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan. Dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4.46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan. Berkaitan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati itu kan. Tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan. Sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan. Kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan. Hiburkan hati seketika dengan lagu Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

0: sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: Where Sports Meet Science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas pagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni. Kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab kalau orang tak baik, dia tak nak dengar raudhah ni. Apalah raudhah, banyak baiklah kita ni, orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, "Ih, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku." Benda baik dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Nampak tak? Pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi, ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya, dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik, sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghayri 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Allahu Akbar. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi 'illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن نسألك يا الله مسألة المحتاجين يا الله يا Tuhan kami segala puji bagi engkau engkaulah pemelihara langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya engkau memiliki langit dan bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala yang ada pada kedua-duanya kami pohon kepada engkau permohonan hamba yang sangat perlu kepada engkau Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wahai Tuhan kami kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan memimpin kami dalam urusan kami yang terbaik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wahai Tuhan kami jangan engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami dan kurniakanlah rahmat dari sisimu kepada kami sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Kedah FM pada pagi ini. InsyaAllah Surya ni Muhammad akan terus bersama dengan anda sampailah pukul berapa? 10 pagi nanti. Jadi terus bersama dengan Susu akan berikan info-info menarik khusus untuk anda yang dalam pagi-pagi ni biasalah kesibukan dan sebagainya. Tapi awal pagi macam ni, waktu kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT sebab ada banyak masa. Setelah ikut 7 lebih tu lah, dia akan kalut sana sini. Tapi kalau dah urusan dah disusun atur pada malam tadi, insyaAllah semuanya berjalan lancar, okay? Tak ada apa yang tertinggal dan sebagainya. Sebab nanti kalau kalut-kalut pagi nanti macam-macam lah, macam-macam lah peristiwa akan berlaku. Jadi kita risau macam tu. Jadi diharapkan semuanya berjalan lancar, teratur dan tenang saja, okay? Terus sama dengan Suri Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Kolektif 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Nidaul Islam.
2: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa khabar semuanya? Baik, saudara yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Ta'ala berfirman, Bismillah.

0: فاكتبوه. Tuan-tuan, itu antara ayat ya, dalam potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberikan tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis. Tulis apa? Tulis hutang dan masa bayarannya itu. Maknanya tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengarahkan kita, apabila kita berhutang, tolonglah catat. Catat jumlah hutang kita dan catat bila nak bayar. Al-maklumlah kita manusia, kalau waktu nak berhutang tu, ya Allah, manisnya mulut kita waktu nak berhutang tu. Tapi waktu nak membayar je, ya Allah, orang yang bagi pinjam duit ni yang serba salah. Nak minta bapak saudara, nak minta sepupu, dia pula yang jadi serba salah. Yang pinjam duit ni tak rasa apa-apa masalah pun. Dah jadi terbalik dah. Kerana itulah tuan-tuan, apabila kita berhutang, ingat, hukumnya wajib kita membayar semula hutang tersebut. Oleh kerana itu, para ulama sebut, sunat hukum kita catat hutang tersebut. Kita catat dan kita ingat. Baik, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Satu peringatan kepada kita dalam sebuah hadis, Nabi berikan satu amaran. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya jiwa seorang mukmin itu akan tergantung dengan hutangnya sehinggalah hutang itu dilunaskan. Apa makna hadis ni? Maknanya amalan baik, amalan saleh kita akan tergantung, tidak akan dinilai oleh Allah selagi mana hutang piutang tak selesai. Tuan-tuan, berat ni. Kita kadang-kadang kita ambil ringan kan, hutang yang RM5, hutang yang RM10, hutang yang 10 sen pun, itu pun dikira, tuan-tuan yang rahmati Allah. Tuan-tuan, dalam satu riwayat, pernah Rasulullah SAW pada awalnya, Nabi tidak mahu menunaikan salat jenazah kepada seorang jenazah ini setelah Nabi diberitahu jenazah itu masih tak bayar hutang. Bila Nabi tahu jenazah itu, ya, orang itu tak bayar hutang lagi, Nabi tak nak salat jenazah untuknya. Sehinggalah ada sahabat yang lain, dia kata apa, ya Rasulullah, tak apa, aku yang akan bayarkan, aku jamin aku bayarkan hutang tersebut bagi pihak almarhum tadi, bagi pihak jenazah tadi. Tuan-tuan, bila Nabi diberitahu demikian, ya, jaminan yang diberikan oleh sahabat yang lain untuk membayar hutang piutang sahabat yang telah meninggal dunia ini, selepas itu barulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu ataupun menunaikan solat jenazah kepada jenazah tersebut. Jadi tuan-tuan, maka sebab itu, ya, kita mesti ambil berat tentang hutang piutang, ya. Berhutanglah dalam keadaan perlu sahaja, ya, dalam keadaan yang mustahak sahaja. Kalau tak perlu berhutang, ya, tak payahlah kita berhutang, tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari. Kedah FM.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Masih lagi bersama dengan semua nama anda. Sampai telah 10 pagi nanti. Rindu-rindu, hai. Rindu pada siapa ni? Ha, kan? Rindu kadang-kadang bukan sebab kejauhan ke, kan? Rindu kadang-kadang mungkin juga kita ni tak berjaya memiliki. Oh, gitu. Saya baca apa yang dekat sini, eh? Tak ada kena-mena dengan hidup dan mati, okey? Tapi apapun, bila kita selalu je kalau rindu pada yang tiada tu, itulah yang paling berat sekali, kan? Kita rindu masakan mak kita rindu sosok tegas seorang ayah, ha, kan. Jadi bila pagi-pagi subuh-subuh dingin-dingin macam ni, kan, adalah yang dia ada feeling-feeling sikit, kan. Sebelum set lagi urusan-urusan yang lain pula, kan. Tapi bila waktu macam ni, ada kadang-kadang Allah tu dia usik sikit, usik sikit hati kita, kan. Percaya tak? Pernah tak berlaku? Sebab kadang-kadang kita kadang-kadang sibuk dengan hal-hal duniawi ni, tiba-tiba Allah berhentikan kita. Sat je dia bagi kita. Dia macam, uish, bila tak lagi bila dengar lagu tadi. Rindu pada siapa. Okay, apa-apa dan apa yang juga ada lagu, kamu lekan dengan Bismillah.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Okey, Kedah FM sentiasa bersama-sama dengan anda. Anda ada berada di mana? Tentulah ada kat rumah kan, bagi macam ni. Ada juga di atas jalan raya tu, sebab rumah kami ni jauh sikit lah kan dari kediaman. So jadi kena awal lah. Okey lah, kepada anda semua, dah pun dah 45 minit pagi. Ada yang mood-mood okey ke? Mood-mood okey ni yang saya cari. Mood yang tak begitu okey, yang itu yang saya tak mahu. Saya nak kena nyah-nyahkan. Kadang-kadang mood orang perempuan ni, itulah kadang-kadang orang lelaki tak faham. Masa tudung pun dah hilang mood lah. Mulut lah, tudung sengit lah, tudung tak jadilah, tudung kepek lah, macam-macam lah tudung. Nak buat macam mana kan? Sebab tu lah kena membeli, ya, suami-suami kena membeli, memberikan wang kepada wanita-wanita, memberikan tudung yang berkualiti tinggi, supaya mood-mood kami pagi-pagi macam ni tidak ada masalah. Okay, tak adalah, rasa-rasa semua yang mendengarkan suni pagi ni semuanya mood okay, kan? Sebab dah makan, dah pun bangun awal, makin awal kan, tak ada masalah. Okey, so nak kongsikan kepada anda semasa yang boleh saya kongsikan untuk anda pagi ni antaranya pilu jugalah ya. Kadang-kadang ramai yang orang yang ada ramai anak tapi tak pernah menghargai. Ada yang sebenarnya yang sedang menantikan cahaya mata setelah 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun berkahwin. Okey, yang ni kisahnya 11 tahun menanti hanya 4 bulan bersama dengan ayah Sofia. Itulah yang dikongsikan apabila luahan pilu seorang bapa Hafizul Hakim yang memaklumkan pemergian anak bongsunya ayah Sofia selepas bayi perempuan itu menghembuskan nafas terakhir pada usia 4 bulan. Dan menurut Hafizul, kehilangan bayi tersebut amat sukar sekali dan diterima apabila apatah lagi ayah Sofia merupakan cahaya mata yang dinanti-nantikan selama 11 tahun oleh beliau dan juga isterinya Alifa Rafini Abdullah. Dan katanya anak kecil itu kembali ke rahmatullah selepas melalui tempoh 72 jam yang sangat kritikal di unit rawatan rapi kanak-kanak. Tak saya ucapkan kepada keluarga ya, kepada adik kecil bayi syurga ini. Dan seterusnya, ini kisahnya. Lain macam lah sekarang ni yang dinamakan pengemis ni kan. Kalau kita ni tolak-tolak macam tu kan, kadang-kadang kan, sekarang ni kita tak boleh nak tolak. Sebab pengemis tu dia mai dekat kita, dia bawa QR. Ada tunai ke tak ada tunai ke, tapi ada QR kan. Seorang wanita berdepan detik cemas apabila diserang seorang pengemis warga asing yang bertindak agresif setelah mendesak untuk mendapatkan wang ihsan. Itu dikongsikan di media sosial oleh seorang pengguna. Dia menceritakan pengalamannya didekati lelaki terbabit ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju ke stesen MRT. Lelaki itu pada mulanya memberi alasan kononnya sedang mencari pekerjaan dan belum mendapat makanan pada hari itu bagi meraih simpati. Ini kaedah barulah ya. Lepas tu si mangsa ni bagi alasan lah tak punya wang tunai. Pengemis berkenaan dengan selama menyatakan bahawa dia ikut QR bagi memudahkan transaksi pindahan wang secara dalam talian. Macam-macam lah ya. Okey, seterusnya yang boleh saya kongsikan untuk anda berita semasa, kita ke berita selanjutnya ni di Shah Alam. Derita 3 jam remaja 14 tahun diikat, dikurung dan diliwat lelaki tidak dikenali. Hush, bahaya lah ni noh. Seorang remaja lelaki mendakwa dikurung di dara termasuk dipercayai diliwat lelaki tidak dikenali di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning. Dan Ketua Polis Adah Shah Alam berkata pihaknya menerima maklumat berkaitan tersebut yang menimpa remaja berusia 14 tahun itu jam 12.30 hari kemarin. Dan suspek siasatan awam lah, hasil siasatan awam dapati suspek memperdaya mangsa dengan mengajak remaja itu berbual dengan menawarkan satu pakej internet telefon bimbit dengan syarat mangsa membantu mengangkat barang di dalam rumah suspek. Dan menerusi leta tertutup CCTV, katanya mangsa dikesan berjalan bersama suspek sekitar jam 8.05 minit pagi. Kemudian tangannya telah diikat kaki dan tangannya sebelum mangsa disyaki diliwat oleh suspek. Dan semasa dalam kurungan, ditinggalkan berseorangan masa berjaya membuka ikatan dan menjerit meminta tolong melalui tingkap bilik rumah sebelum diselamatkan jiran berhampiran yang seterusnya menghubungi pihak polis. Bayangkan, ya Allah, peristiwa ini berlaku kan kepada seorang adik lelaki berusia 14 tahun. 3 jam tu bagaikan 30 jam kan. Okey, itu saja kot dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Okey, satu lagi lah berita luar negara ya. Seketika tentang berita luar negara yang dapat saya kongsikan pagi ini. Sekejap lagi lah. Tak jumpa pula kan. Okay, dah 50 minit pagi lah. Terus bersama dengan Sudi Kedai FM Mesra Harmoni. Jom layan lagu-lagu yang istimewa, yang indah-indah, yang syok-syok di Kedai FM. Semasa Kedai FM.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: belajar bahasa Sarawak.
1: Nang Antam. Masih lagi dalam segmen Nang Antam.
0: Ya, sama-sama kita belajar bahasa Sarawak.
1: Alright, jadi kalau kata perkataan hari ini saya nak ajak so adalah perkataan cangkir.
0: Cangkir.
1: Bukan secangkir madu. Bukan.
0: Ha. Tapi cangkir.
1: Cangkir.
0: Cangkir.
1: Sebut dia. Ha. Ejaan dia C-A-N-G-K-E-Y.
0: K-E-Y.
1: Ha, cangkir.
0: Cangkir.
1: Ha. Macam biasa saya akan beri pilihan jawapan kepada Su. Yang pertamanya, pilihan pertama adalah cawan.
0: Cawan.
1: Yang kedua adalah cicak.
0: Uh-huh.
1: Yang ketiga adalah cacing.
0: Oh.
1: Ha, semua C ini.
0: Katakanlah cicak dan cacing. Mestilah cawan.
1: Oh, Su kalau kata untuk yang bahasa Sarawak ni, Su cekap lah Su. Kan you pernah stay dekat Sarawak Su?
0: Ni namanya rezeki ya.
1: Tembak.
0: Tembak je. Tembak mengena. Cawan lah.
1: Cawan, cangkir. Ha, okay. Contoh macam kita nak macam, cantik lah cawan hang tu. Hmm. Kacak lah cangkir kita ya. Oh. Sini kita belinya.
0: Oh, kacak lah cangkir kita.
1: Ya.
0: Hmm,
1: maksudnya
0: ya.
1: Macam, cantik lah cawan hang tu.
0: Hmm.
1: Mana hang beli tu, sini kita belinya.
0: Oh, tuduh. Ya,
1: Ha, cuba ulang Yesu.
0: Kacak cangkir kita ya.
1: Kita.
0: Ya, hujung.
1: Ini betul-betul celup Su. Okey. Kacak cangkir kita ya.
0: Adong.
1: Ya.
0: Betul ya.
1: Bukan ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Sini kita beli.
0: Kacak cangkir kita ya.
1: Boleh lah.
0: Ya. Sini kita beli.
1: Ya.
0: Ya.
1: Sini kita belinya. Ha, cantiklah jawan hang tu. Mana hang beli jawan tu?
0: Cukup. Beri pun dia lagi seterusnya. Kita sambung lagi minggu depan.
2: Tak kira pagi, petang.

terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah FM. Kedah FM. Layan lagi-lagi best. Borak santai dan info segar. Semuanya di Kedah.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana

0: Okey, terus sama-sama mendengarkan Kedai Famous Rahan Budi. Okey, untuk sekejap kita nak bersama-sama ikuti keadaan cuaca pagi ni.
1: Cuaca hari ini.
0: Tentunya nak bersama dengan pegawai dari Medan Lestara, bersama dengan Cik Aizat yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Aizat.
2: Waalaikumsalam.
0: Cik Aizat, okey ke? Sihat ke pagi ni?
2: Sihat hari ni.
0: Makan sekejap ikut belum lagi?
2: Belum lagi.
0: Okey, Cik Aizat, bagaimana dengan keadaan cuaca sepanjang hari ni? Silakan.
2: Ya, terima kasih DJ Su. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Radio Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Bagi kawasan Kedah Utara, pada sebelah pagi Met Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat. Seterusnya senja, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala bagi kawasan Kedah Selatan, pada sebelah pagi dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Seterusnya menjelang petang hingga ke senja, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kanan angin bertiup dari arah utara dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam. Manakala keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini daripada Jabat Meteorologi Kedah. Untuk info cuaca terkini boleh ikuti media sosial rasmi Met Malaysia. Kembali bersama DJ Su di Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.

Padahal Ricky Martin cakap bahasa Melayu kan, gara-gara kamu. Gara-gara je lah kan. Gara-gara kamu lambat hari ni. Saya pun nak sampai kata pejabat pun lambat juga. Gara-gara dengan ada berlaku insiden kat depan tu, lambat juga nak sampai ke pejabat. Macam-macam. Gara-gara hujan pun boleh je, boleh jadi juga kita lambat ke tempat kerja kan. Tapi itulah orang kata, kalau nak pergi tempat kerja tu kena pergi awal-awal kan. Kita nak bagi mumuk kita ni dalam keadaan yang tidak menyeronokkan pagi-pagi ni. Okay, tadi lagu Living La Vida Loca Ricky Martin. Lama tak dengar suara Ricky Martin. Macam jiran kita pula kan. Lagu bila sebut Ricky Martin ni, lagu ataupun suara daripada Ricky Martin ni juga pernah dinyanyikan oleh Ricky Martin tapi bukan lagu Living La Vida Loca tadi, dia La Copa de la Vida yang Here We Go Ale Ale Ale, lagu Piala Dunia tahun 1998. Kenapa DJ cakap pasal Piala Dunia pada dunia? Cakap pasal Piala Dunia, tentu sekali lah untuk pencinta bola sepak tanah air, tentunya dah tahu yang penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah RTM dan juga Unify TV. So jadi dapatlah liputan eksklusif dan menyeluruh tentang ataupun siaran dan perlawanan bola sepak ini, dan yang pastinya anda akan dapat saksikan secara langsung. RTM akan menyiarkan sebahagian besar secara langsung mahupun siaran tertunda. Okay, so jadi anda boleh cepat-cepatlah muat turun aplikasi RTM Click untuk apa? Untuk nak tonton Piala Dunia 2026 secara per

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'd. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Duk belilah cari sarapan ke tu. Sarapan memang bagi tenaga untuk kita untuk bergerak sehari. Tapi tuan-tuan, semangat dan tenaga kerja ni bukan semata-mata daripada makanan dan sebagainya. Tapi semangat, energi kerja ini kadangkala ia datang juga daripada hati, daripada kita punya keinginan. Al-Imam Ibn Qayyim ada menyebutkan bahawa hati yang hidup memberi kekuatan kepada tubuh. Sebab itu, orang yang kuat hubungan dengan Allah, kita tengok kadang-kadang mampu bekerja banyak, tuan-tuan. Tetap tenang. Tak mudah jatuh mental dia. Tapi hari ini realiti dia, mungkin ada orang tidur cukup tapi masih letih. Cuti panjanglah tapi jiwa masih penat. Kerja sikit tetapi dah stres. Itu mungkin kita perlu energi. Jadi di sini tuan-tuan, kita nak tengok formula energi orang beriman. Ada tiga perkara atau empat perkara yang harus kita bagi penekanan. Pertama tuan-tuan, roh kita, rohani kita. Mari kita solat awal waktu, banyak baca Quran dan berzikir. Yang kedua, fizikal. Kenalah senaman, tuan-tuan. No? Okay, supaya kita ada fitness, ada kecergasan. Tidur bagi cukup, sekurang-kurangnya 8 jam. Makan secara terkawal dan sederhana. Faktor yang ketiga, mental. Kurangkan berfikiran overthinking ni. Fikir benda yang jauh ke depan. Dia orang overthinking ni, dia hidup di masa depan. Murung pun tak boleh sebab orang yang murung dia hidup di masa lampau. Fokus pada kerja-kerja kita yang penting. Jangan simpan emosi marah dan sebagainya. Dan jadi orang yang emosi dia tenang. Maafkan orang, jangan terlalu fikir penilaian manusia. InsyaAllah gabungan sarapan tuan-tuan pada pagi ini dengan rohani, mental, emosi dan fizikal kita yang terkawal, insyaAllah mood, energi kerja kita akan jadi lebih baik dan produktiviti kita meningkat, kawan pun bertambah, kurang lawan dan akhirnya kita akan menjadi manusia yang sukses, yang berjaya dunia dan juga akhirat, insyaAllah. Dapat sesuatu tuan-tuan? Alhamdulillah, sentuhan duha menyapa jiwa, menyubur iman.
0: Sentuhan duha di Radio Malaysia Kedah FM

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Tiada kompromi terhadap mana-mana pegawai atau anggota polis yang dikesan terlibat dalam aktiviti jenayah, termasuk dakwaan pelibatan dalam sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya sedia maklum mengenai laporan berhubung rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi yang didakwa didalangi oleh seorang anggota polis. Beliau berkata perkara itu kini berada di bawah siasatan rapi bagi mengenal pasti individu dan kumpulan yang terlibat sebelum tindakan lanjut diambil. Terdahulu, media melaporkan mengenai pembongkaran satu sindiket pengedaran dadah